Malaysia, sihat sejahtera. BMSS, kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Baiklah, baiklah, kembali bersama pusingan yang ketiga jam terakhir kita bersama pagi ini menerusi Renta Segar. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini sejak dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ini kan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Okey, sambil barangkali ada yang sedang menikmati sarapan pagi ketika ini kan. Selamat menjamu selera untuk kamu orang semua. Sambil tu juga saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita pagi ini yang ada mengantarkan kiriman ucapan diorang ni menerusi ruangan yang disediakan. Okey, ni kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Timbul Tawau. Selamat pagi semua, selamat bertugas DJ, dia bilang. Selamat pagi juga, terima kasih hadir menerusi Facebook Keningau FM ya. Okey, dan juga saya ingin berkongsi info untuk anda lah. Okey, berkenaan dengan

Okey, ini info semasa berkenaan dengan program yang akan diadakan pada hujung minggu ini, terutamanya banyak sebenarnya aktiviti yang diadakan pada hujung minggu ini. Okey, ini antaranya ini berkenaan dengan majlis ceramah khas sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 2026 Masihi bersamaan 1448 Hijrah. Akan di mana pejabat wakil rakyat N44 Tuli dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah Suk akan mengadakan ya majlis ceramah sempena dengan sambutan Maulidur Rasul bagi peringkat Daerah Suk pada hari Sabtu ini 12 September 2026 masa bermula pukul 8 malam. Ini ya untuk acara ceramah dengan penceramah jemputan khas oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Dasar Latif, bertempat di perkarangan Setco Pekan Suk. Program ini juga turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Jordan Jude Elron, turut dihadiri juga oleh Yang Berhormat Datu Abdul Ghani Muhammad Yassin dan juga Tuan Hasinin Kinsim, Pegawai Daerah Suk ya. Jadi untuk sebarang pertanyaan barangkali kan bolehlah terus berhubung dengan Puan Nur Jana Rusinin di talian 0109615001. Itu satu info lah apa yang akan berlaku ataupun aktiviti pada hujung minggu ini, iaitu pada hari Sabtu. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda semua. Yang pastinya seketika waktu nanti macam biasa 8.30 minit pagi, macam biasa kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi bersama dengan stesen dari daerah lain lah, Sanakan FM, Tawau FM dan juga Sabah FM sendiri. Empat stesen bergabung menerusi dari sana sini, nantikan apa perkongsiannya. Okay? Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan pagi ini semuanya untuk anda. Kini FM, hebat shotnya. Hiburan.

0: FM hebat syoknya.
1: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
2: Baik, tepat 8.30 Mei pagi sekarang ini kita bergabung bersama dengan sahabat kita di stesen daerah berkongsi acara ataupun program yang ada untuk hari ini 8 September 2026.
3: Ya, pagi ini kita bersama Kayum di Tawau FM, Aida di Keningau FM dan juga Syaf di Sandakan FM. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya.
4: Yeah, Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi.
3: Mana suaranya sekali lagi? Sihat ke semua ni? Macam mana? Okey ke?
5: Alhamdulillah sihat. Makin sihat.
3: Ya, biasalah kan sekarang ni cuaca tidak menentu dan jerebunya ni terutamanya di Kota Kinabalu. Kita mulakan Keningau dahulu perkongsiannya untuk dari sana sini. Aida, silakan.
4: Baik, terima kasih Rafiq di Sabah FM, Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Baik, untuk perkongsian bahan dairi hari ini edisi 8 September 2026 di Keningau FM ada dua bahan diarilah untuk pagi ini. Satu, sedang berlangsung ketika ini bengkel penataran KP 2027 Alam dan Manusia Pembelajaran Bersepadu Tahun 1 yang dianjurkan oleh PPD Keningau berlangsung bermula hari ini sehingga 10 September 2026 bertempat di Dewan SJKC Yuk Kong Keningau. Dan untuk bahan perkongsian yang kedua juga sedang berlangsung ketika ini mengenai dengan Majlis Penutupan Bulan Kebangsaan bagi peringkat prasekolah SK Pasir Putih. Jadi itu dua bahan perkongsian bahan dari hari ini Keningau FM. Dan untuk perkongsian seterusnya kita bersama dengan rakan di Tawau FM, silakan Kayum.
6: Tawau FM, silakan.
7: Baik, terima kasih Aida dan untuk perkongsian dari sana sini dari Tawau FM. Ada satu catatan yang dikongsikan pada jam 8 pagi tadi telah pun berlangsung majlis pelancaran 100 unit kedai dan pencatatan projek komersil fasa 2 dan 3 oleh Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar LPPB. Dan majlis pelancaran ini telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Palimah Haji J. Haji Nor. Dan seterusnya pada pukul 1 tengah hari nanti Yang Amat Berhormat Ketua Menteri akan melakukan lawatan ke kilang pengekstrakan fitonutrien Kunak Lipids Sdn Bhd, iaitu anak syarikat Sdn Kinabalu. Dan itu antara catatanlah dikongsikan dari Tawau FM untuk pagi ini. Dan untuk catatan seterusnya kita bersama dengan sahabat Syaf di Sdn FM, silakan.
5: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada satu perkongsian untuk hari ini di mana kita ingin memaklumkan berkenaan dengan kempen derma darah yang dijalankan oleh Hospital Duchess of Kent Sandakan yang ingin mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah untuk merawat pesakit yang memerlukan. Dan untuk itu orang ramai bolehlah datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di aras 4 bangunan klinik pakar HDOK, beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan rakan penyampai Rafiq dan Edwin di Sabah FM.
3: Terima kasih Syaf. Di Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini untuk dari sana sini bermula pukul 8.30 minit pagi hari ini. Ketika ini program pengantarabangsaan dan perkongsian ilmu antara SMK Inanam Kota Kinabalu Sabah dan Sekolah Menengah Nakajima Jepun tahun 2026 bertempat di Dewan An-Nur SMK Inanam Kota Kinabalu. Pukul 9 pagi nanti, seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam SCCA dan Bengkel Hala 7 penyelidikan SCCA disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Jenison bin Bangkuai, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah.
2: Okey, seterusnya 9.30 Mei pagi berlangsungnya program Santunan Kasih Mutiara GRS Sabah, Anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS dan juga Majlis Haiti Mutiara GRS sempena Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2026 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salag, isteri Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah merangkap Yang Dipertua Mutiara GRS. Dan pagi ini juga kita ada sembang ekspresi di Konti Sabah FM 11.30 minit pagi nanti berkenaan dengan pameran kerjaya My Pride Zon Sabah 2026 bersama dengan Tuan Tay Hock Soon, pengarah penjara negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Boleh dengar di Sabah FM dan juga saksikan secara langsung di media sosial Sabah FM Bagus Bah.
3: Betul, dan itulah perkongsian pagi ini, empat perkongsian dari Sabah FM. Terima kasih rakan-rakan kita pagi ini di Tau FM, Keningau FM dan juga Sandakan FM, Syaf, Aida dan juga Kayum pagi ini atas perkongsian untuk diari sana sini.
2: Ya, okey. Baik, selamat meneruskan tugas semuanya. Jumpa besok.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Okey, baiklah nampaknya menghampiri kita di hujung masa bersama pagi ni menerusi dan tak segar ya. Berbaki beberapa minit sejak lagi ni. Tapi sebelum itu, saya bacakan kiriman ucapan ini daripada Razali Arifin 1961. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Minta laporan harga getah saya di kebun by DT dan radio saya ada belakang. Harga getah kita sudah kasih kongsi pukul 6.45 minit pagi lagi pusingan pertama tadi kan. Jadi jangan lupalah kalau mau tahu siaran ataupun info harga getah setiap hari. Kalau saya rambut sama Malaysia pukul 6.45 minit pagi. Kena dengarlah Keningau FM kan. Kalau tidak ada radio, boleh dengar di telefon masing-masing. Download terlebih dahulu lah RTM Click di aplikasi Google Play kan, Play Store kan. Dan boleh dengarkan 34 sesi radio saluran RTM. Dan Keningau FM ada di saluran tersebut. Okay? Jadi terima kasih untuk anda yang ada mengatakan kiriman ucapan. Lepas ni rakan tugas dalam siaran Masa Dusun akan menemani anda pula, okay, dari pukul 9 pagi sampai 12 tengah hari. Jadi ada harga getah yang akan dikongsikan menerusi siaran Dusun nanti. Dengar bersamalah, okay, laporannya. InsyaAllah bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: Kos Limbahan Boros Dusun Mantat Jam Kos Siam Kesabot Gisom Jam Kos Pedem Duo Tangadau
1: Maya Frekuensi Siam Nah Pedem Apa Titik Turu Mikahas
2: Keningau FM.

Pisaran kesabon ke pisalawa tako kawagu maya di tiko selimbahan boros dusun ku hoi aramai bo kesabon di tim yang pai ku dago di jekle mengambal tiko Yusolina ada telu jam ke timpun jam ke siam kesabon gisom jam ke hopedam duo tangadau pasti kau nagi kuma tambah lut pakar raja di jaida minang rohang tiko Yusolina ada telu jam maya di tirentak segar mata pedi jam ke onam kesabon gisom bainati jam ke siam kesabon ombang pasti kau kuma di kau insan pakawagu. Tukar akal kau tu milombus makin awal di Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam nahu pada mapak titik turu megahertz. Tada di tiko walu tulan ko siam tahun 2002 nahu pada monom tada di ti tadau kedua kau pisanangan tadau kedua ku madi kau yung awi tengsana di sengi rongohin nanggo kona potim pada baino posi kau tu minum milik di ti Radio Keningau FM sebagai radio kenungahan di kau yu di tadau di ti. Megal kasari geta pindai ko ngawi tiki tadau maya di tiko selimban boros dusun waro pipiro ababayan dinulud mogi sesuai ababayan dinulud dan montok tadau diti jam ko pada miso tolu na hopon minit ke sabon nulud dat ababayan ko sero ko penangku inang gada menuang dat ababayan diti peponi aku diti sinding-sinding kalangadan teko sinding-sinding lain baik rupa kada dikai lihwai tapi nai timpunan teko ot ke selimbahan diti miang pai da ababayan mo keringau dit orang otako do jam ko siam gisom jam ko pada miso ko sabon omenang data babayan diti omilo mandi kuyu po surata nu napa po keringau di kuyu mandi kuyu po tada maya diti WhatsApp keringau FM id kusungi sesiam 5 walu siam onom walu onom walu atai ko omilo negi mandi kuyu po tada maya Facebook keringau FM hebat syoknya saya ko papa tada po keringau omilo negi mandi kuyu po tada pasen di kuyu mandi kuyu napa tai pengaran di kuyu kya tadan di kuyu om negi pasen po tadan maya hongga-hongga napa diti media sosial dot keningau FM ka manakun mandi koi foto de maya WhatsApp teko iti Facebook jam kau pada miso ke sabon mega leka sesari tiki tadau jam kau pada miso ke sabon orang ot kabar keningau FM kya. Saya ke babayan di nulut paparong ngau ku di kayu sinding-sinding di tong lumis mana pemulih hisli his ginawa di kayu mana pengin sesamot ginawa di kayu ke sabon diti. Ampo pailang aku nagi kumadi kayuh karai teko pailaan ko pailaan ki guno montok tadau diti. Abam tapi naik ko jam ko sia ma apat mini teko sabon osonong kan taki mai teko timpu nai o keperangahan de sinding ke sabon de baino. Sini mata di Frederick Julius penindo alanu montok doho. Tidak Radio Malaysia Keringau FM. Kuhoi aramai boh.

0: Ruputan komoyoyo tawan.
1: Abang mata pinai ke bayan timan ke pulang busur ruputan ke ongoye tawan montok tada bayna ke walu tulan ke siam di pinala bus de ko pisan mau nyintang tawan Malaysia montok pipirawata sitin ponong koyunan sokit. Ponong idu atas keningau ke sabar di tiai serasam, ponong sesudah ponong negi ponong tetuang meninggorud mia pai tongus id pipiroh no koyunan. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabar di meninggal dunia pai tongus id pipirano koyonon ponong sesedepon rumah samid pipirano koyonon ponong tetuang meninggal dunia pai tongus id pipirano koyonon lina sebobos akawas tolu na pedam tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na pedam limo darjah Celsius. Ponong idua tasuk kesa berditi kili sohu, ponong sesada ponong menegi ponong tetuong, meninggal dunia pai tongus id pipiroh no koyonon. Linas bobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idua tas tambunan kesa berditi ais rasam, ponong sesada ponong menegi ponong tetuong, meninggal dunia pai tongus id pipiroh no koyonon. Linas bobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tenam kesa beriti rumah samid pipirono koyonon, ponong sesada ponam lagi ponong tetuong, meninggarud miapai tongus id pipiroh no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam apa darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montak terabaino ko walu tulan ko siam di pinalabus de ko pisan mo ngintong tawan Malaysia montak kapat watas hitid ponong kayunan sokid amalan sanda mo gikidangau nakanuno de ko pailaan omnogi kapas sarahan. Jam ko siam ho padam turu minit ke sabon kana temilombus memalihis ginawo. Sini mata di Jill Gaisa Hakosuni. Itino Radio Malaysia Kedengar FM. Kuhoi Aramaibo.

0: aku bisa nandut ke sahabat untuk binaiko kopi rongok wagu maya di tiga salimbahan boros dusunku ya ramai boh.
1: Ben-ben yang megal kasarir kata jam ko siam 4 menit ke sahabat. Kalau mesti di ruputan kongoyong ya tawan mau tak kata rawa baina.
2: Pakai nanti bilang bus memalihis ginawa ke sahabat na baina. Makin awas ini mantah di siarah amburus pinirubaan pitong kia dan etina radio Malaysia keringa FM hebat syoknya.
0: Tentu ke selimbahan boros dusun kuhoi aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo.

0: Dohim gabin mantab kampung rempen tembunan pekinangau kuna de beres de pesalimban beres dusun EPM keningau buhoy aramai bot
1: Eskom teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mengulu da karaja id zon atingali kesilahan Sabah mantok memegompi om manamong kapantangan pogun. Hontolon ida timpu tanaruk nopong amontok menantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingali otoronong om apantang mantok memalantoi hontolon id timpu taniba mantok mengulu da karaja ketingali gan maya poin penuh om kiwaya id Piolitan Tensanan Agency. Hontolon penuridangan Eskom nopong amontok menaribau pegumbalan ketinggaligan mengilak karatan dumarapos pogun om memegompi magigion om kogunan pogun ketinggaligan tembungan tokau Tensanan.

0: Memang tadi Elsie James Nokomus Romus Pibusan Menyegawita Tenbahan Hati Jam Kau Siam Telu Noho Pada Miso Minit Kau Swabon. Tapi naik kau ngawi O senang kantor Manku Pasiwat Siwat Tepo Pelombo Sediti Kau Poilan Gatang Degata Montok Tada Bain Kau Walu Tulan Kau Siam Dibina Labu Sudah Kau Tinanan Pemerunan Gata Sabah Tui Kau LIGS
1: Kau Poilan Gatang Dogata Kau Poilan Gatang Dogata Dogata
0: Eti perlu teh keti susu gata kigatang da walu ringgit turu na padam 200 sen seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang da 5 ringgit telu na padam 300 sen seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang da 4 ringgit 4 na padam 800 sen seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang da 5 ringgit turu 200 sen seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang da 4 ringgit 2 na padam 300 sen seng kilogram. Sikarap kigatang da 1 ringgit 2 na padam 500 sen seng kilogram. Segutau kagu ya tapi naik. Iti pulut teh keti susu gata kigatang do 8 ringgit turu na padam 200 sen seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang do 5 ringgit tolu na padam 300 sen seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang do 4 ringgit 4 na padam 800 sen seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang do 5 ringgit turu 200 sen seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang do 4 ringgit 2 na padam 300 sen seng kilogram. Sikarap kigatang do 1 ringgit 2 na padam 500 sen seng kilogram. Bamikan aku pailan gatang regata montak tada baina ke walu tulan ke siam di pinalabu sudah ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kiki nongau lebih pori kayu di memutung-mutung regata dan kanuna ada kau pailan om nagi kapah sarahan. Jam ke siam telu dah padam 2 minit ke sabon kakal toko i dah babayan mo keringau tapi naik ngawi om ilo madi kayu posrato po keringau teko milan negi madi kayu poto da pason maya WhatsApp keringau FM Kusung isa siam, 5 walu siam, 6 walu, 6 walu. Mungkin awal sini man tadi Alfred John, Alfred Tabul John, it reitan de tusak di Kosusuni. Itina Radio Malaysia Kedengar FM, kuhoy aramaibo.

ada au memoduli ke ligaganan luyun. Tentu no, doka selesai ke opoduli. Karet ke ngayat tawan om rontop wai. Insa dua tang anak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tasisikap. Piso kodungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

jam ke apa ada 5 minit ke Sabun. Hei tidak kau yang nantau ke apa sih ketukar kali perang Oriti Radio Malaysia Keningan FM. Kakal kau yang mempai dah di Jekle mengambil tiga yugi som jam ke apa dem dua datang ada Oriti. Bawang tapi naik kau okey. Kita pun apa ilah bus dengan usah nangut kau wayan tawan. Apa sih kau kumat mina mangun tu nenuan tak ada rasam ke. Nenuan tak ada rasam mau mentok diri alasan sanda ke kau guli iti kau wayan tawan tokau ko guli iti ialah kualidasan dot udara toko megal di lain gisa mana po bay nak ya kita kuna peruputan manta diti jabatan alam sekitar pupo kita hitina po watas keningau hitina po rontop teka bacaan dot IPU jerebu teka lisohu hitida watas toko ngaturu no hopon kemoyan dot asadang na di kiau na di akawas kopio pegoro po alansan toko dot koin siribak pekagu ot IPU dilo gisem kanu toko bacaan IPU bobos tosonong kya kaya barus lagi karai titi hijrobu teka tilisohu kita pinai ko ngawi kada toko li Y dot memegompi teko pepana oditi limo laang A B C D E kampai no iti E na petinga amal pepana toko lang meningolik detinan miampai da memogun oditi penokop kabang omentodung ditko ditasenong kya ditko sudong minum dawek dikabagal memegompi toko nagi da kaborusian tinan B na penga berwaspada kasasari toko da temu megompi kolidasan detinan toko sekir tugulan da ko temingkukul toko kya teko periman toko da tau susok pemuhabaan o ngorol ngabia kangkab opo dia mata teko rol tatalanan sikapan na mga iklinik teko idwalai pengobatan kya C na penga cakna kamayon da kasasari man toko intangay iti ruputan atau iti bacaan IPU pagulo lumabus toko o makiano toko na gida panansunudan kualidasan manta depuru kikuasa di na pungadidik ako mayandat mo gilang toko da kupailaan di otopot karet iti jerebu sakira au ko iloh katapatan do tiso iso kabar kada toko po gilang o kita pinay om i na punga elak magalay toko mantad ko intalang kumaditili soho teke iti jerebu aman toko in Korea ya kabargatan labo sera rontop dot quality udara au alidas tumano IPU kada lihway da kasarik ya wada mintong diti bacaan IPU IPU na pati nga indeks pencemaran udara. Bambai keropa tapi naik ke ngawi alan sanda insanan ngak lidah setimpu di tiga kumah di kayu di mengakan detubat kada di kelihuai makan detubat tumano detimpu negi yalah tumano negi da penuhuan da doktor kya kasa sari toko memegompi da kelidah santinan toko gempian toko negi pangakanan pa nutegerita kanan toko tinuman toko intangan toko okon ko sangkakan nan toko kya tapi naik kita na pada tu asadap na loo di takanan kaki yang aku barabis beri kagu mengakan kita pinay kada ira diri sundung dot pengkurah po sinadap dito kita di kaya takanan teka tinuman iri tentu ano iri na penga anuan di kayu tumana drone top di olidas kya kada kada laay lalabih po mengakan di tagumo minyak minum ngayon tagumo gas kya kasa sari man toko intangay nagi no atakanan toko no tino man toko iri nagi isa ko mantad lang dat pingkurah toko kanu mamugampi diti kalidasan tinan toko ba mo jam ko pa di siyam ini toko saban hitir kayo nan toko kana pa tumilambos mamalihis ginawa sini mata di pita Aloysius Lonsoy rinukut rukut eti na Radio Malaysia Keringa FM kuhoy aramaibo.

0: At tilapos makinawa o sining-sining pangulis sa Ginoo.
1: Sumigampot.
2: So ginumuturo na pedamiso titik 2 na pedamsiam riang ringgit pinobi maya kepobian belanja Sabah montok program penghupan ketundunan dit papampai skim penghupan kumatulun au songkuro kohimbogui OKU tulun nongolohing tanganak tina osong ulunan skim penghupan tanak yatim om program penghupan takanon kumaha tinimungan mosikin om osusa.
1: Sumigampot.
3: Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesehatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita. Sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

noha pada mesiam anam noha pada mataluh napo ma isa timpu naturidong pugun Malaysia pisampuruan tanah Melayu Sabah Om Sarawak pinoiso miampai sunduan pisampuruan tadau Malaysia akan kena pos susuyan temud mapina pokito kampayon kagarason Om Tupus Toko sebagit mogigion Malaysia mulong pia misuai bansa kobasanan Om Ugama ngatatap miso toko kepisanangan memaramai tadau Malaysia mantad RTM teman setia anda Malaysia Madani kesejahteraan dinik.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Siwa tono hopod minit magihum om mamunsab koyonon dit milod asili pugantuluan nandui edis in suang om labus dat walay. Manalob denggi tunggungan tokaw tainsanan.

Yang kena kopi ya sini mata di sini mata di soki di yoku boh ti. Aha, mina kopi tato nampak nanti jam ke hopon telu nampak demi sok minit ke suabon. Tapi naik kau ngawi kakal tak kau dah babayan mogoringau. Omi lo mandi kau yupo tada pokoringau di kau nu nampak pokoringau kia. Mana pada kau yupo tada maya WhatsApp keningau FM. Tapi kau maya di ti Facebook keningau FM. Pegulu dari kata jam ke hopon demi sok ke suabon. Tu jam ke hopon demi sok ke suabon mungkin nongot toko dot kabar keningau FM. Mau menuang lagi data babayan netegari mau kering auditi harati iso sundaitku kita milaman di kayu simbar okey menuang data babayan diti kita ngoh di kayu iti sundait minta tos no o makan o kon lagi lawson makan na kanan doh mi ba iba o tinan gi samanda o punso nuhiri to pinay minta to sno makan okon lagi loson makan akan indah mi bayi batinan gesa minda punso mari kau simbarak lo sundait titi bagulu dari kata jam kau pada miso ke sabon kaya iso sundait mendoang data babayan mogoringau harapot timpu montok di kaya momu sorau-sorau dasi simar diti ma anda pada kaya umbalai kaya pingumbalan anda pada kaya gisam datai nanti gara pupusan diti babayan tokom pekuro mo posi kau montok depasan dipinatan maya diti WhatsApp ke sabon debaino. Iti manta di andong jenis lime kopi sanangan DJ om tapi tada ko duo tapi nagi mimbolotok hilok konti kopi sanangan nagi kumatambalut keningau FM tapi pibabasan kumadiko ite insanan posiko DJ posiko nagi andong om subuh-subuh iti manta di Vin teke Veronica senong ko sabon DJ kasih senong ko sabon nagi om iti manta di Reina Larje Kampung Dakar kopi sanangan ke sabon DJ nunu kabar kasih osonong iti Olidas ambil kehadiran pun di bainak kasih DJ hadir Miri Rino memasang aku suap-suap ku matang balut ka posiko DJ posiko nagi ku madeka Rainal abang tapi naik kau para napa pasan di kayu mana pada kayu patada suai kau dah menimbar di lo sundai tamila kau nagi memasang ke wara patimpu tu omila kau memasang gisam da jam kau pada dua tangga dau maya di tiko selimbahan baru sedusun itu yang babayin mau keringau gisam da jam kau pada misa kau saban kia pikir apa wara patimpu minum-minum kau pada kopi makan kau pada saban kia haro nagi tenaga kan baru sedesuai kia maya kau simbar sundait diti minta tos no makan okon nagi lawson makan akan nendoh mi bayi batinan gisam da hapunso. Mari kayo po tadak ya sisi mari kayo maya WhatsApp TKT Facebook Keningau FM. Damat ini kanau untuk tumilombus makin ngosiring mata dicuci alinjiran opusku segigisom.

Venus, mangkat kampung dan giloang. Bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kasalimbahan, dan baras dusun. Kuhai, ramai bo.

Yang kena kopi sering mantan di Zekirin Zekri Mandat tu pusenu Minda vitatan bayrati Jam ko hopo de limon apa dem dua minit ke Swabon. Pasti ko kumari ko yuk ya di mana kena ngodi tiko selimban baru sedusun mata pada jam ke siam ke Sabon. Ama kada deke lihuai megal kasari jam ko pada miso ke Sabon. Orang ngawat kabar keningau FM. Lagi kada deke lihuai de menimbar di ti sundait ke sundung dot aku di dak dia timpu. Minta tos no makan aku negi lawson makan akan nendah mi bai bautinan gi semindah pun soh kagia ilah da sundai toko da ko saban diti mendong da babayan mo keringau amiti simar manta di hari ini majanun DJ mama mama larai parai kante ataupun imam maras gatos sakot ka ponsiko kumadika hari ini ngau kontok ya hari ini au kontok gila si simbar no. Bila pemana ini tegi hari umbalan pekagum menimbar ke hari ini harap petimpu tiokur ini timpu. Baik rupa tapi naik ke ngawi kumadi ke yu di masa-masa tidak termakan doko Sabon kepisanangan kumadi ke yu mingkan lagi kumadi ke di tematu de temagonsok lagi mentok de makan de tangada okay? Kepisanangan kumadi ke yu ngatai insanan posiko nesokodung di ke yu toka sesari mungkin ada haid monokodung di ti radio keningau FM lelobi potiko selimbahan boros dusun malasan dah kakal ko temi lombus kia dan mungkin ada hai monokodung dahai. Mungkin ngoditi radio keningau FM ti kita dao tikit timpu om hinonggo konopo. Kemari ke di sodu komentar hiti watas keningau kakal ko milo mungkin ngodagi dahai. Maya diti aplikasi RTM klik di temilo mandi ke you install teke mandi ke you download di telefon di ke you. Milo ko nagi da temo kina ngodahai Maya online. Milo ko mungkin ngodahai mana pa di ke you typo mana pa di ke you ihumo radio rtm.gov.my detik hari hinang kok kena po milo ko makina dahai di tapon store ngawaro piro mo tanda internet di kayo. Bang tapi naik kau pegulu dah makin otak kau dah kabar keningau FM. O seneng kat temanku pelembus o si simbar mentok dah sundait diti. Minta tos no o makan o kau negi lawson. Makan akan indah mi bai bati nan giso minda hapun so. Si simbar na pas sundait diti nga pinsil kayu kita binai. Pinsil kayu serohok dah kayu pogi. Mana perautok kia. Kurakadi dusun na rautok. Rautan na pala pinsil kayu nga mi ba iba inda ham gisam da hapun sa oni ba kapiya kya ilan na si simbar muntok na sunday tako kasama di timunong na ababayan mo karingaw masi ka kumadi kayo nga tinsanan na kasi watat mo kinangaw aditi ababayan mo karingaw data daw diti. Mam tapi naik kau haru 50 minit pegulu dah mungkin atau kau dah kabar keningau FM kada potu milombus toko mau molihis ginawo sini mata di Erdiona Christopher hinonggo konong.

Wapisanangan Yoku IEJ Kanono makinongau kesalimbahan Boros Dusun It Keningau FM Miampai DJ DJ Dit Ongosuau Kuhoi Aramaibo.

0: Okey liho jalur gemilang idualai tupis on premis pemadagangan miampai poin penuh kapan tangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popo pihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemagunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nak no? Kekurimanan mamantang miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang memontok sinding negaraku manponio. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia anda.
1: Jam ke hopedemiso ke Sabun. Kau pisanan ke Sabun Salam Malaysia Madani miampai ke doho ke leher aman id kabar Keningau FM. Malaysia oponsol popo girot penuridangan komilaan id kaganaan sains, teknologi, kejuruteraan o matematik STEM montok popo milo pogun momonsoi om haro teknologi sendiri. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Minaboros, Malaysia omilo kakal bergantung kumat teknologi wonsoi purusuai lelebi po id suang temaguang da pegumbalan keterjaminan takanon ginoris kolidasan kotingoligan waig kopisoyan iklim om pemogunoon kecerdasan buatan AI maya kitongkungan. Teks disiopin lombus di Menteri Sains Teknologi om Inovasi Datuk Chang Lee Kang id peringkat akhir cabaran sains kebangsaan NSC 2020 pada monom Piala Pusingan Perdana Menteri id Institut Kesihatan Negara. Tumanud Anwar Koinkawason Kotonudan Susumikul id Kaganaan STEM mantad apat nahopod titik siam nahopodam lima pihatus dit 2020 pada miso kuma'a lima nahopod titik walu nahopodam tolu pihatus di tahun 2020 pada mapat nahopongak Koinkawason dit Osonong. Pengkropo Kotonudan id suang Kaganaan Sains Tulen Kakal Po Siriba miampai hopodam lima titik walu pihatus. Kadisio kewoyon di lopopo kita kakal po o kita jurang miampai minat kuma'a STEM miampai kesediaan Susumikul id suang min singelo id Kaganaan dilo. Damat dilo NSC 2020 pada monong popo ruput Kotonudan bobos akawas id suang sejarah kepengunjuran dilo popo hompit hau pada walu neribu onom nahatus turun hau pada misopuru om limo hau pada monom neribu hau pada telu Susumikul kampai no manta dua nahatus apat hau pada monom siku lapus kekadayaan. Kasalagunaan platform e-dagang om pemutaranan suang piramutan mentok hontolon penjualan dada mingkawas lelebih po seraka peragatan dilaki potensi rumalat idkoyunan labus kakadayan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Farzil Minaboros hal dilo iso komantan pegumpalan di tepon selintangan kosudong datinggi saman perintah pepagayo akses internet om kemahiran digital kemad magigion. Tumano disyo penyediaan rangkaian komunikasi dit osonong oponsol Tenudan, dorontob ko tinguligan suang piramutan dit akawas montok menantu kasenangan digital awas ala gunaon montok kaparagatan taraat. Minaboros isyo hal dilenogi noilaan diluguan montiri dit pinapo tunoy dat kapailaan karait hal dilok kumadisyo ka waguditi. Minaboros isya di lokatalib sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tadauditi id Menara MCMC id Kuala Lumpur. Montok nedilo Fahmi Minaboros aspek ko tinggoligan digital oponsol turi dengan maya ototongkop lelebih po id piala tanda kemulakan dit baino aktif memoguna platform suang piramutan. Suai ko penjualan dadah memoguna negi kota guang dan megi suai ancaman suai kampai no wudut suang piramutan. Minaboros isyo tinggi saman popo girot literasi digital open soul kapanau ko sudong da agenda perintah pepagayo akses teknologi maya pusat sebaran maklumat nasional nadi om pusat komuniti desa PKD. Oinsanan mengindapu itam bunan lebih po i dikeganaan kotong buluyan om pemutanaman berasaskan komuniti sunudan papaharo koperasi mentok popo girot modal papagayo pemutaranan om popoing kawas guna ekonomi kumat mekigion no koyonon. Kumaduo penarikohon sawit Kinabalu om Bonio Samudra Dato Victor P. Paut Minaboros penginsamakan di Lenogi Kanu papagabung modal tenaga kepakaran om jaringan pemutaranan mengindapu tokoro mentok popoing kawas kaparaga tan ekonomi. Kadisio koperasi nagi mengungkap go simbayanan kumat puru mukianu bimbingan, latihan, penonsunudan, pembiayaan penguhupan pembangunan mantan perintah om agensi mihompit. Kadisio koperasi detektif om Ludon Dato Sondong lebih asanang mengulu the project om maguno penguhupan perintah montok pepoing kawas pengindapuan. Minaboros isya dilo katali pinapohi magon karnival kemerdekaan tahun 2022 pada monom nayatan taman marawagas muki monsog itambunan. Victor om isya penogi penyelaras pati gagasan rakyat Sabah Tambunan Minaboros. Aspek tadbir urus, pengurusan dekosinan, om penguludan pengindapuan, oponsol, onuan datko pegeluanan, muda koperasi, kanu mana hak pulangan kumat puru om megigion. Kadisianogi, tambunan harap potensi tagayo, idisuang kegenaan pemutanaman om kota buluyan, berasaskan komuniti ditmilo, sorikun maya lobid ulud maya koperasi, om menantunogi nilai ekonomi kakal, koin kawas om kuguli idpilatan megigion no koyonon. Kohompitan kenduan om kemulakan idisuang agenda dakwah idisabah man pegoyo om ayah pengukuhan Putri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Yang dipertua usia Datuk Sapawi Ahmad Minaboros penginsamakan di Loko Sudong detinggi saman usia papagayo program dakwah maya sekodong mogi suai puru kampai na perintah om NGO. Kadisianogi ka peragatan keugamaan om kemasyarakatan megala program berselawat katam Al-Quran nasyid om tilawah Al-Quran Idnayatan Zon nogi poposo de platform kumatini mungan dilo memain detonggungan tagayo Datuk Sapawi nagi Minaboros dot sunduan kolaborasi oponsol potilombuson moide gerakan dakwah okonoko lobi ulud ngakanu nagi mangagayat ketenudan magiswai magigion id skala dit lobi agayo usia sababaino haro lobi 4.2000 puru id tolunahpod bagian id pointong kopogun. Belanjawan 2022 turu ditman pointalango tulan rumikot aga manahak tumpuan khusus kemat tinggi saman manalob isu sosioekonomi popompit kebajikan tinimungan ki kewenuan asadang M4 nahopod om tinimungan osriba kewenuan setiausaha politik kumaa Menteri Kosinan Muhammad Kamil Abdul Munim Minaboros tumpuan kumaa kedua-dua tinimungan dilo patahakon tuyolo nepunga dit nasusaan kopio sabab da tekanan ekonomi om pegumbalan ko sara hidup kau wagu. Kadisio timpu da baino puru kompit kakalpo papanau da sesi libat urus miampai oinsanan pemegang taru montok menantu dot belanjawan dilo. Damotilo kadisio inisiatif haromantad mega lesumbangan tunai rahma STR om sumbangan asas rahma man petilembuso om pegiraton montok papagaan detonggungan kosinan suang walai. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim omisio penegi Menteri Kosinan uludan da pepointa lang belanjawan 2026 turu di Dewan Rakyat dot kosiam tulan kohopo 2026 monom. Apat acara sukan para Malaysia para sukma Selangor 2026 monom dit uludon kapanau kosodop man uludo kawagu. Kemudian penerikohon jawatan kuasa pengelola sukma om para sukma Selangor 2026 monom Muhammad Najwan Halimi Minaboros acara dit pinatanggun pengaparah olahraga, para renang, para memanah om bowling padang. Kadisio kinautusan winonsoi, serena kanu ponon sunudan mantan keopisan meteorologi Malaysia, keopisan kelidasan pogun Selangor om puruan kuasa pinotomuan teknikal. Kepoilaan karait penangguhan namacara, papanahon kawagu, manwon soyo, tumanudut ko woyoon IPU id koyunon pialaan dilo. Damotilogi somko sodop kontingen para sukma Sabah nakalantoy nakano hopodem onom pingat koinsanan kampay no limo pingat emas onom perak om limo gangsa. Ingka na kabar keningau FM nulu di Hektar Zaimit om pinadalin id ko selimbahan Boros Dusun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ibu, persembahan poros dusun kuhoi aramai bo.
1: Atuh kaki, anggon kopi pakaian unda.
2: Kumang kuna berdet he lama ya kuintangnya di kasip kud haran aku dah sulung.
1: Ya dekat di pemandangan ben haki. Kapal boleh rasuk nu. Tanah rulongan pada dikagu dari darhat itu sunuk-sunuk noh tupi-tupi nud pungkul lah tadau.
2: Doi, katahan aku bodoh kabalan.
1: Atuh, kaki. Kada ketik kabalan, kini ada entah kena pematul lah tadau bainat ya. Tadau alasuk mati tiba bainat ya, kaki.
2: Dan rana kurah janda kapi ya.
1: Entah kena pun tadau tiba bainat alasuk linasuk di dehidrasi ya, tinan ya.
2: Nugi ya, dada rasi.
1: Aku umaringa tinan nun akan mewaik. Ingga ngai waik digitan no dangol no
2: ndam mulai aku pernah katut dedam pola sya unda tupi no man kui pagulia sya sadapan
1: mam legot-legot naki iya mah bolehan kuna buat tinggak legot-legot ngga tinggi kadangan aku tiga pia pinggul lo tadau lasuk mati kepia tadau kumodawa tutak kade
2: mende legot-legot ndahai aki
1: mbah legot-legot aki

Oi, la enku suangi nawonu. Oi, la enku oruogi nawonu. Hai, hai, hai, hai. Yoko Eredwan alias Jesus mantan kampung lintuhan baru sok keningau. Kanau mengkinongau keselimpahan baros dusun mayad keningau FM. Aramai boh. Kihah.

0: Aramaibo.
1: Pada tiga tapi naik kau ngawi jam kau pada miso dua nak pada walu minit tak kesabun kada lihwai tak ada diti tak ada kedua mungkin awak tak diti apa bayan kau serau kau penangku dua jam kau pada miso tolu nak pada minit kesabun kalau kau dah mungkin ngok ya tu agu mau sinding lain nulu dah kesabun diti mendoang dah tak bayan kau serau kau penangku baik keropo tapi naik kau apa sih kau nagi montok dah pasan di kau di pinatan maya diti WhatsApp mata di isai geti kau bisa nangan kesabun di Jelisa kasete lah lagatan mimbolotok di konti keningau FM ku hoi aramai bo mantari Dennis takudu-kudu sarayo pisuk-pisuk aku bisa nangan kesaban ke mata insanan tambalut makin ngau keningau FM ku hoi aramai bo duo netadau rasam tihiti DJ Ponsiko DJ bye kasio Ponsiko lagi montok darputan kia. Oh, senang lagi ada nak timpun di rumah sam kawagu tipe guntoko kita pinai papa kuri di ti jerebu tekeli sohu hitin po guntoko alan sanda koguli idron top dit olidas iti po guntoko kita pinai ama tapi naik ko ngawi ara petimpu montok di kayu de mamason kia itu iti ko selimban baru sedusun pengoh teka awi de jam ko pedem duo tang ada di ti warna apa pasan di kayu foto dan apa di kayu mandi kayu tai pengaran di kayu po tadon om nigi pasan foto dan nagi maya di ti WhatsApp tek maya di ti Facebook keningau FM bambai dati narikot na ditimpu kano mo kinotoko di ti ababaya na kosoro ko penangku timpu na toko miyapai di ti sinding light sinding mata digital Michael janji au otopod

0: Araraiba.
1: Koiloh kenangku, penutu dan pengukab nepo ngaman oduhai. Kampaino menutut rinomos, kaya nondit osorut. Ginada pemutanaman, om tanak gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat, tulun miso songulun dit kasala. Untuk danda, gisom 1,000 ring.

Kawayoyo tawan dit okoring om alasu, papasikap karaladon tapoy. Kada betutut rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap. Koyonan posarili tonggungan, tokaw toinsanan.

Man tadi Molly pini ampatan di John Gaisa Muli uli tega dan aku sawo kaki ya. Pada ti jam ke pada misa apat na pada 5 minit ke Sabun Ponsiko kumari ko ingat insanan insan pekago tu kakal makin ngau di tikus limbahan boros dusun radio keningau FM. Baik rupa harati ko pailaan kita pinai ko di taman ku pogilang aku madi ko yu iti karatiti program fun run. Program 5pm Fun Run 2020 pada monong menjuran diti Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Watas Araan Keningau Bapaharo diti program.com dua tulan kesiam diti Thomas Hill Keningau ketimpun jam ke onom ke saban gisam jam ke hopod ke Swabon. Kumadikai ditaruhian kia, ada keperagatan megal diti, itmin tangkus, mai hiking kia. Iti nah, nanti gari ko siwatan. Iti nah timpo, montok datu mana duko ada program diti. Di pohor onda ko hopadam dua tulan ke siam. Jam ke onam ke Sabon, ito Mas Hil ke Ningau. Sekira ada harap peguhatan di kayu tak ke kepailan miti lombus o milakur momut nombor kusung iso siam walu walu iso apat limo tolu apat insan pekagu kusung iso siam walu walu iso apat limo tolu apat. O misa pekagu kepailan ke di temanku po gilango miti karatiti majlis ceramah khas kepihondot ke pemeromitan Maulidur Rasul mantak da tahun diti inangga da manpohoro iti dat ke hopadam dua tulan ke siam jam ke walu tetuong id perkarangan sedko pekan suk penceramah na petinga i Ustaz Dr. Haji Dasad Latif kada lihwai tapi naiko pemariko di ko hompit ke rekod ko no id majlis ceramah khas kopi handa titi ke pemurmitan Maulidur Rasul ada ko hopadam dua tulan ke siam jam ke walu tetuong id perkarangan sedko pekansu. Ilana dua kepailaan kita pinai di minak po gilang aku mari ke yu alan sandan akan nungawi da kepailaan am nagi ka pasrahan lelebi po aku mari ke yu di ke hompit jam ko pada miso apat na pada walu minit ke sabon harap timpu kana po memelihis ginawa sini mata di hen jasli nung nempo bosko.

Yang kada babayan ko soro ke benang ke halan sanak oleh his ginawa di kuyo no korongo de sinding-sinding na ko ni. Manong da ta babayan di ti on san nga sinding light ke. Bahama tapi naik ko banyak ti jam ko pada miso limo na pada mapat minit ko sabon. Kuma di kuyo ngay tayisanan di mina kinongo. Di ti ko selimban boro sedusun mata pada jam ko siam ko sabon pon si kawa gina-gina montok di kuyo tayisanan. Miti pada kanta giso miti ko selimban boro sedusun da ta daw di ti. Siyo sakira dahara boro skudina kasala. Siyo sakira dahara pasan dia no Columbus. Siyo nagi sakira duwaro boro sedia kopi no kontok it ginawa di kuyo. Baik rupa kada di kilihuay kakal tumi lombus makinong radio keninga FM. Tu semua wali tambalut pakaraja montok ko selimban boro smurut pagaya manta kau monsoy. Khotim pada jam ko pada mduho tangga daw giso jam ko tolu sesedapun di ti. Aba mata kira ikui kuyo. Miapa isining mata di Agustin Cynthia kalunga mas ginawaan. Sumusuhut sini manta di Susana Basil nantakan itin dalanon. Miapai kodoga di Jekle, hinoko po tabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum kan Sandra orang itu nak suku takkan orang orang karu orang minggu itu ya hino balu hari bulan sila kasiam ruang hari bulan opor amonom ahondo ruang opor am onam rabiul awal 1400 apatnya opor am balu hijrah. Ampa kakak kosan apora jam ka operam ro operam limo ngamini tra tangan oro pa kata ka islam apara lan ra sembayang fardu zuhur alivung nu keningau am ahondo alivung intokono. Kan saya nanti ngasih samin pak kakak. Right. Oro itu akaya karako di Jeza, Rayus Asi Simpong, amarang ramai yang kesalulan rahu nomor utra. Oro itu, suku napo rah jam katalu ramai. Ampai kuanangan rah rangan angkara jara retuli, rah kesalulan rahu nomor layu rentak segar. DJ Aida tin malimpun da jam ka onom, suku rah jam ka siam rah susuam. Amzinu menuhin abahu rangan angka raja di Cekle raka salulan rahunu dusun kuhai aramai bo into rajam kasiam ra susuau suku rajam ka opor amro rarai tele. Kan saya datang noro pak kakak paili rai mion angi tarabilin moyon maya ra WhatsApp mai ra nombor loho sak siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayus takapo angkiningo rarimbai nata tang rasungoi no salung rimbai ri Marudin Andawai am sumunuhi na bahu rimbai interi Sevio Morris Saki King. Rai sakai ramora kasalulan rahu nomorut bagaimana takau monsoi.

0: Mundur rata tangan rurat Kina Selatan Mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur telungatus na kilometer intara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran intara kapuluan Spread Lake Untuk inalungan ru Saujar Malaysia Kusun Magalung rekan sayan am kedalotan ru pemagunan Rabilo 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepatnya terumbu karang ayuk Untuk malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit Malaysia Rayusno nang kalira akis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepatno. Intara ra 1900 balung operam talu, Saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du Saujar, kosan magalung am mangampin ra liliut strategik ragitio. Pulu Ragitio ragalingi terumbu karangayuk, Ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan Kina, Brunei am Filipina. Internoyora inin topot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk papatikon rapeta. Kayono ondok timirong takau am matang alungin takau tojo.
1: Pahagakara muslimin am muslimat, reno tu nakasakun na timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono. Allah.

0: أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Keningai FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Jam kasa datang noro amkan sayan Malaysia Madani hituno aho ondo pasukuan ku Nur Haliza Abdul Karim. Malaysia linansan apa pirot raka singkatan kapandayan bidang sains, teknologi, kejuruteraan, am matematik STEM ra apa kabulih ra negara, am baal ayuk sinoh teknologi halama. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Nambala, Malaysia ika bulih lumansan tu usrah teknologi binalan no inan wakon, mulu ponor tu malupak ra kapahanan ahalung kanon lutu tenaga, kalihaan ulun nasuangan, pahampinan no sungai, pahunggaan no iklim am pampakuanan ra kecerdasan buatan AI, maya ra aga tanggungjawab. Teks walano pinasuku noh Menteri Sains, Teknologi am Inovasi Datuk Chang Leh Kang ra peringkat akhir cabaran sains kebangsaan NSC 2020 Piala Pusingan Perdana Menteri ra institusi kalihaan negara. Anwar Nambala kasingkatan enrollment noh susumikul ra lom bidang STEM intora apat ngopor titik siam ngoporam 500 ra 2020 sa ra 5 ngopor titik balung ngoporam taluh ngapiatus ra 2020 apat yohino vavaal onsoi. Tapi bayar dalam bidang sains tulen sinora intop ariwi yohino oporam 5.8 ngapiatus yo nambala babalino na pentalang ra intop kasiha ra STEM am sadia anu susumikul ra bidang hino liliwara hino NCS 2020 namatik rabaya nasawat bonsoi ralom sejarah pambaalan no yohino oporam 8.6 oporam sa puyungan am 5.6 oporam talu susumikul nakaya intora 204 oporam 6 sikulan Lusar Bandar. Kasalan ampakuan ra platform e-dagang am pangintalanan ralom online ra lako pangintalanan ra dadah sinora intof kararawan mulupono bavalino sino potensi rumayol rah liliut Lusar Bandar. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadzil Nambala bavalino kapahanan ra pamahulonon ahondo ra hohodno parinta apakayor akses internet am kapandayan digital ra ulun nasuangan. Yo Nambala panadiaan ra sinusuyon komunikasi onsoy linansan ambayara intof pahampinan nasawat ralom online lain ra amarandan ra kalangkaan digital ika pakuanon ra baba al jenaya yo nambala bahu-bahu itu Perdana Menteri Pono ahilong ra kararawan hino ra paad na pasukura bala asunggai tra babal hino ri iso yo nambala ra hinili na libos sesi pangukaban ra bengkel huyu onsoy bonsoy pusor community desa PKD Kementerian Kasingkatan Desa am Wilayah KKDW ra oro itu ra menara MCMC ra Kuala Lumpur liliwara hino Fahmi Nambala babal pahampinan digital linan san piroton maya rakawi mulupono ralom tayar tu vahu ra alindot ampakuan ra platform ralom online am ampapakuan pono tu malupak ra kapahanan wokon na kaaya pambuakan ralom online yo nambala hot apa pirot ra literasi digital linansan pakuanon ahondo ra agenda no parinta apakah yo ra akses teknologi maya ra pusor pamarayalan ra aho national nadi am pusor community desa PKD. Kawi angu sahara tambunan mulupono ralom tayar panambuluyan ampan tanaman mayara community binala ambaal ra kooperasi ra apapirot ra modal apakayo ra pasaran am apasingkot rakan sayan ekonomi ra ulun nasuangan amahun kumaruo pengerusi sawit kinabalu am Borneo Samudra Datuk Victor Pipaud Namala bavalino akalap apasimpung ra modal tenaga kapandayan ayuk jaringan pasaran angu saha aborok ra apakayo ra aktiviti ekonomi yo nambala kooperasi pono angu kavra kaluahan ra ang anggota angala prabimbingan latihan hikmat wala pembiayaan am insu kasingkatan intora parinta ayuk agensi asunggaid yo nambala kooperasi alindot am tina mimis konsoyon alabi alangka amba alora project ambaya ayuk ampakuan ra insu no parinta ra apakayo ra pangintalanan yo nambala rahinilin alibos nangim puas ra karnival kemerdekaan ra upok ruang ribu rong paramonom tayar taman marawagas mukim monsong rah tambunan Victor ayo penyelaras parti gagasan rakyat Sabah Tambunan Nambala aspek tadbir urus pengurusan usin am perancangan perniagaan linansan pamahulonon ra koperasi akalulu akataan ayuk anak rakan sayan ra anggota am ulun nasuangan yo pernah Nambala tambunan sino potensi mayor alom tayar pantanaman am panambuluyan maya ra komuniti ra abuli ilain ra alabi atamimis maya ra koperasi am tus amarandan ra ampos ekonomi ala pasukuan ra tayar ulun nasuangan amahun
Bayaan no tayar wandu am tubahu ralom agenda dakwara Sabah kulimanin pakoyon mayara apa pirodra putri pasimpungan Islam Tikop Sabah usia yang dipertua usia Datu Sapawi Ahmad Nambala lako hino ahondara hohot no usia apakah yora program dakwa mayara huyunan salinut inan nakaya upis perintah am NGO yon Nambala aktiviti keagamaan am kemasyarakatan kono program berselawat khatam Al-Quran nasyid am tilawah Al-Quran rah tayar zon pono anadiara intokon noh tayar hino apakah ora karaja akasib Datu Sapawi pono Nambala rahuang ahuyu linansan patu uson rah gerakan dakwa ala bi'a tamimis am akalulu amalimbaku trabayaan nan salinut ulun naswangan ralom skala ala bimayo usia sabaraino sino ala bi apat ngeopor ngaribu ahli rata lu ngeopor bahagian ratikop negeri. Belanjawan 2023 kulimanin ayamon rasila matong am kulimanin apa mahulu rahohot amalivos rababaal sosioekonomi. Nakaya kan saya no ulun sino pangwisinan alintanga em apat nga opor ayo kumpulan ikagula akalulu. Setia usaha politik Ramentri Usin Muhammad Kamil Abdul Munin Nambala karwaro tayar hitu pamahulonan avis ilo sino kapahanan ekonomi am kos sarakayahan raino. Iyo Nambala patraino inan asunggait apa ako rasesilibat urus rakawi anunonggoy ra organisasi ra amaran dan ra belanjawan hino. Liliwara hino iyo Nambala insub sinonoyo kono insub tunai rahmah SDR am insub asas rahmah kulimanin patu uson am piroton ra apalangkara kapahanan usin no ulun. Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ayuk Menteri Usin kulimanin apabala ra belanjawan 2020 para monom 2020 para tulu ra Dewan Rakyat ra siam hari bulan sila ka opor 2020 para monom. Apat acara sukan para Malaysia para Sukma Selangor 2020 para monom rakulimanin waalin ramai ika winaalan. Kumaro pengurusi jawatan kuasa pengelola Sukma am para Sukma Selangor 2020 para monom Muhammad Najuan Halimi Nambala acara ra ika winaalan hino yo hino olahraga para renang para memana am bowling padang. Yo Nambala bahalino winaalan nalivos nakaala pra pambalaan intora kopisan meteorologi Malaysia upis kalihan negeri Selangor am jawatan kuasa pinaat teknikal. Pambalaan hino asunggay tra acara ika winaalan am acara balin sahuli mayara babaal no IPU ra liliot pahihilian. Liliwara hino pa atramay kontijen para Sukma Sabah nakaalap suang opera monom ngah pingat kawino nakaaya 5 pingat emas onom perak am 5 gangsa. Hinono ahon dovinon soir hekta zaimit ampinaralin kurarahun numurut. Malaysia madani, kesejahteraan dih nikmati.

0: Kumpulan Malaysia Sihat Sejahtera BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2000-2006-2005. Yoginil Pulan Strategik Wai Mawar Ondot Namalit Kapulan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2000-2005. Tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Yono reformasi pendidikan awal, magibit abal, pagu ono matang, mayara popoligan na pembatikan, moira tahun 1, rata segan, galamang.

rongo kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu na kasimpong mansuru ra ginsamol bulungkut ginsamol ruta tanom am tanak malanjang riok kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo ondo marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, amma pajajo ra kaligagan rulalaing amma ngatutuo. Bal malasu amma pua, masalok mangkini bit apui malue sumikit amu rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya ba ka kansen datang anoro kansen nanti ngai sama yun kansen ang akan datang anoro amreno kay karako di jezaroro hitura kasalulan rahu nomoro sukura jam katalu ramai ampain ko nang ramai nang kini ora mora radio kini FM au ni akin tok moyun abulika mayara frekuensi siam ngo para mapatitik tu lemiga sama abulika po mayara mo mayara aplikasi RTM klik amra portal radio RTM ampa kaka abulika po angin torabilin moyun mayara WhatsApp mayara nomor loh sa siam limo balu siam onom balu onom balu. Baik, kau nang ada orang antaka hari ini majanun dan orang itu ra bilin ramo kan saya datang noro am kan saya anting esrion am kawi pahaka. Baik, kau nang sahuli rion dan orang itu ra bilin mayarah WhatsApp mai. Ampa kakarais takapo ang kining ora rimbay-rimbay nomurut paat pantingasan takah ra radio keningaw FM hebat am siok na.

0: Yo pahaka ka kansa na tanga noro am kansa na tinga islam yun am reino jam kasa talungo par ngamini tra tanga noro am akaya takra ina tangan aka pandai kaki. Amrapa tinatangan a kapandai kakira oro hitu patutuno kopiro mayun rondo aho asungai tra insuk bau cebuk madani ruang ribu rong paramonom. Suang talunga Suang talunga juta sangatus limang opor am ruang aribu ruang atus limang opor am balo naskabok inaliran mayra bau cebok madani ruang aribu ruang opor amunom am suang sanga juta tulungatus ruang opor am talungari bu talungatus tulunga opor am sa susmikul patraino nampakuan noyo rabau jehino. Kumaru Menteri Pengawasan Wong Kawoh Nambala Siung Hino Rinekot Ramai Yohino Nalibos Ruang Asila Pambaalan Ra Insub Hino Nakaya Susumikul Sikulan Alintanga Am Institusi Pengawasan Raliwino Kementerian Pengawasan KPM. Yo Nambala Suang ruo titik ruang oporam sa susumikul nangapura insub hino suang sa ngatus sangulun am suang sa ngatus sangulun ra upok itu am KPM na nadiara usin pamalairan suang ruang ngatus ruang opor am sa ngajuta ringgit. Yo nambala pambaalan ra bau cebuk madani ralom online mayara pelantar inisiatif pangubasan pendidikan digital Malaysia ra amaran dan ra babaal pangalapan am pangaliran ala baalin ra alabi aninging ayuk apatuun ra babaal katirisan. Apa kakak hinongah pinatutun kuramuyun, rapat ina tangan, aka pandai kaki, ra oroh itu.
1: Aka pandai kaki. Rondong asaat yak kasangkayan muyun, limo ngajam anggota kampinan amalasa rapuy. Linasu ulompor nusihu, abulia kasuku siam ngatus darja Celsius, rapat nupatirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasau kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amati ra lompor nosihup into rawayaan muyun, wangon muyun angindang amalasa ra lompor nosihup. Tapi yo no ika amarandan apalasa ra lompor nosihup. Rumatin taka pasukan kampinan taka, baik pabiaro kasangkayan aburok angiwi kra kasalawan mayo. Ahimpin haling raika angiwi terkasalawan, kampinan tanggung jawab takah kawin.

Ya bahagia kerana no, patut tunuk kopera mo yung rondo ilaw wa alin. Ya hino ilaw pambalaan pinaat rapat pangapuan maulidu Rasul sallallahu alaihi wasallam tayar li bungsuk. Ilaw hito wa alin ra operam roh hari bulan sila kasiam roh ngaribu roh operam onom. Ya hino ra oro ka onom rajam kabalu rah londom. Amilaw hito wa alin ra perkarangan setko pekan suk ambayari Ustaz Dr. Haji Dasat Latif. Jadi pak kakak aun amar am asihamoy abli kamatong ra oro ka anam hit ka onom hitu rajam kavalu ramai ra perkarangan setko pekan sok. Amraino pasuku aku pia bilin orang antaka shime kan sayan DJ mangandoi kan sayan mamai ondo mangkirongo keninga FM monsoi paring kuanangan DJ. Yo kan senda kamayon ampa ing kuanangan rion nangitora bilin ramo. Ampa kakak beli kapuang itu.

saga kau mangining limbai du gitu kailimui mangining inatangan pagayaman mansiu yono pakianian limbai tiodu keningau efek.

Pairai mayara inatangan pagayaman monsoy yo hinapakitakan da rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam kata

Ya, pahagakakan saya Ra Kamayan Amraino Jam Karo Ramai. Ama kaya takara ina tangan pagaiman monsoy, yo hino pakita kan rimbay suku rajam katalu ramai. Jadi pahagaka abulikano angi torabilin mo yun. Ama kita kara rimbay kasih hamu yun mayra WhatsApp mayra nubuloho sa siam limo balu siam o nom balu o nom balu. Amraino pasuku aku pia bilinu rangan taka kan saya datang noro riun di jeja nang akan konaki au katil ampungit intra KMPPH asiha ambilin rakawi pahaka ra kampung Salarom taka kampung Kabangawong kampung Ampat Nabawan kampung Dua Nabawan Tiu Lonsuk Keke KL Desa Sapung Sungai Apiteno bilin kan saya datang noro ramuyun kawi nang akan kanoki paha kami aun kabar ra oro karwotu onsoy-onsoy kaki pasangin murimbay rimusago bilin rasa ngaka anli ampa mabas rahuang lumango ra paha karatu amli waliwa ang karaja yo kan saya dinam pengkonangan peyoriyo nang ito ra bilin ramo am nang akan auno pengkonangan peyora bilin ini taran mo Amraino kinungoho taka porimbay kini taknurangan taka katil ampungit nakita klarimbay bilin sangakaan rimbay ri remusago amrangan taka iadiwan nakita klarimbay Erika rimbay ri janting sajin amrimbay kini takri Angeliana Antaso nakita klarimbay nasindualan rimbay ri Rusdi Rafael

Wah, asya kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra ina tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

rongok kau. Inggalarin takau mansuru ra intok malim parang. Gitu anak kasimpung, mansuru ra ginsamol, bulungkut, ginsamol ruta tanom, am tanak malanjang, riok kalau tamungin. Akta kualiti alam sekeliling 1974, ilo onda marampatan mabuli tagion suku 1 juta ringgit, jilon suku 5 bilor, kapuam karuruono. Mansuru ra intok malim parang, mangkini bitara apui rumalat, mangkini bitara malisun makapal, am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo. Bal malasu am mapua, masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat. Keran, mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan. Magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Ya pa ka karo ino pasuko ko perondo program valin no pasimpungan na pincin pegawai perkhidmatan pangupasan Malaysia cawangan keningau yo hino program 5 PM fun run ruang hari burung opor monom am program itu valin ra opor amro hari bulan sila kasiam ruang hari burung opor monom yo hino ra oro ka onom rajam ka onom suku rajam ka opor ra susuam am program itu valin ra Thomas Hill keningau. Program itu rakoson alansan rakayahan aliha am apa pirot rapa sindanganan no ulun amahun. Jadi pak kakak ona siam mayar program itu abuli ka an telefon ra numbur loho sa siam balu balu sa apat limo talu apat am loho sa onom siam apat talu limo siam balu siam. Panduli aku pia ra numbur loho sa siam balu balu apat limo talu apat am nombor loho sa onom siam apat talu limo siam valu siam. Apakah karena pasuku aku pia beli no rangan taka andung jenis lain hai DJ kan saya tangan oro tabi oro karwo am liwa liwa ang karaja am DJ makita kaku dimbai Datu Francis Landong ining galanan ida. Ya kan senoro itu ampa ing kuanangan poyoh nangi tora pilin ramo. Ampa kakarawis taka puang kini ngora rimbai kini takno rangan taka. Andong jenis laim na kita kera rimbai. Ida rimbai ri Datu Francis Landong. Rimbai kini takno rangan taka hasiu kawati intora tenom. Asiha akita kera rimbai tinau rimbai ri Afizal Fami. Ampa ing kuanangan poyoh nangi tora pilin ramo hasiu kawati. Am rimbai kini takno rangan taka Maria Tilasia nakita kra rimbai kulorion rimbai ri Ebi Suhaibi Abir.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagup. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulukoyo pat mingkual intura baloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukupon. Itakaw matuon na yuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, rupaminawan nilono makakapanganan.

Ya pa ka kala ino patut tuno ko pira mayon rondo aho ya hino pembalan ra kejohanan bola sepak di AR Cup 2020 para monom amba alin ra oporam siam suku ruang opor hari bulan sila kasiam 2020 para monom nyinto ra jam kavalora susu av suku ra jam kalimo ramai ampah hilian itu ba alin ra padang bola sepak kampung baginda. Jadi pa ka kaun kai asih hamaya mulupon tu bahu abli ka an telepon ri inci Said Karto ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu rapang kibalaan asunggai trapa hilian itu. Anduli aku payo aun nasiha maya abli ka an telepon ri inci Said Karto ra nombor lohos sa lohos valu onom valu valu ruo tulu tulu. Apa kakak pasuko ko pilih nurangan takasi nuai je keningau DJ kansen oro raiti kansen pemangandoi DJ oro raiti masa gak aku rimbai bayar bujang rimbai ikal sumbos rimbai peroitio koson kasagaan ku ayuk kalama DJ bagi nayuk dijampain kuanangan poyo kaan sayan. Ya pengkanang pengkuanangan payorion nangi tora bilin amra ista ka pangkini ngora rimbai kini tak nurangan taka sinu aje na kita kra rimbai bayra bujang rimbai rikal sombos ulun taka na kita kra rimbai pilatra haling pil rimbai ri inus andarak rimbai kini takri abai arash abuir kupo orotu rimbai yus lady Lauren.

Ya bahagia apa yang konangan ramuyun Rayus Maya Ramora Radio Kini FM. Apa yang konangan payo na ito Ravilin Maya Ra WhatsApp Mai. Apa ke karino jam karuh 5 ngopor amruh ngaminit ra mayam nakasuku takani ra kapaparan no kasalulaan rahun murut ra oroh itu. Agia siau sinolai rahu ika onsoi naring.

0: Am semenuh itu orang anita kanu rangan angkara jadi DJ Syukri ralum kasalulan rahun Melayu santai petang am harmonika. Amrai setaka pang kini ngora rimbai kini tak nurangan taka beli soy na kita kera rimbai alimananku rimbai ri Florence Rabin am Ilori Juliani Jab Zabri am paparino rimbai kini tak rimusin atar rimbai intul pangkolong rimbai ri Dizobalun am Ilori Niklos Anggang. Am hina kita raka DJ Zah Salam Malaysia Madani pengkonangan.
1: Pengkonangan.

0: liputan berita sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraida Mairin dalam berita Kedengar FM edisi Selasa 8 September 2026. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi membolehkan negara mencipta, memiliki serta menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia tidak boleh terus bergantung kepada teknologi ciptaan pihak lain terutama dalam menghadapi cabaran keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Li Kang pada peringkat akhir Cabaran Sains Kebangsaan NSC 2026 Piala Pusingan Perdana Menteri di Institut Kesihatan Negara. Menurut Anwar, peningkatan enrolment murid dalam bidang STEM daripada 40.95% pada 2021 kepada 50.83% pada 2024 merupakan perkembangan positif. Namun, penyertaan dalam bidang sains tulen masih rendah iaitu sekitar 15.8%. Katanya, keadaan itu menunjukkan masih terdapat jurang antara minat terhadap STEM dengan kesediaan murid untuk mendalami bidang berkenaan. Sementara itu, NSC 2026 mencatatkan penyertaan tertinggi dalam sejarah penganjurannya melibatkan 18,671 pasukan dan 56,013 pelajar termasuk dari 246 sekolah luar bandar. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan data semakin membimbangkan terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Beliau berkata demikian selepas sesi pembukaan bengkel kerjasama strategik Pusat Komuniti Desa PKD Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW hari ini di Menara MCMC di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dadah, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Beliau berkata usaha memperkukuh literasi digital perlu bergerak seiring agenda kerajaan memperluas akses teknologi melalui Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dan Pusat Komuniti Desa PKD. Semua pengusaha di Tambunan, khususnya dalam sektor pelancongan dan pertanian berasaskan komuniti, disaran menubuhkan koperasi bagi memperkukuh modal, memperluas pasaran dan meningkatkan manfaat ekonomi kepada penduduk setempat. Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra, Dr. Victor Pipaut berkata, pendekatan itu mampu menggabungkan modal, tenaga, kepakaran serta jaringan pasaran pengusaha kecil untuk mengembangkan aktiviti ekonomi. Menurutnya, koperasi turut membuka peluang kepada anggota mendapatkan bimbingan, latihan, khidmat nasihat, pembiayaan dan bantuan pembangunan daripada kerajaan serta agensi berkaitan. Jelasnya, koperasi yang aktif dan diurus dengan baik lebih mudah merancang projek bersama serta memanfaatkan bantuan kerajaan untuk mengembangkan perniagaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Kemerdekaan tahun 2026 peringkat Taman Marawagas Mukim Monsog di Tambunan. Victor yang juga penyelaras Parti Gagasan Rakyat Sabah Tambunan berkata, aspek tadbir urus, pengurusan kewangan dan perancangan perniagaan perlu diberi keutamaan supaya koperasi mampu bertahan serta memberikan pulangan kepada anggota dan masyarakat. Tambahnya, Tambunan mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian dan pelancongan berasaskan komuniti yang boleh diterokai secara lebih tersusun menerusi koperasi sekaligus memastikan nilai ekonomi terus berputar dalam kalangan masyarakat tempatan. Penglibatan golongan wanita dan belia dalam agenda dakwah di Sabah akan diperluas menerusi pengukuhan Puteri Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata, pendekatan itu selari usaha usia memperluas program dakwah menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Jabatan Kerajaan dan NGO. Tambah beliau, aktiviti keagamaan dan kemasyarakatan seperti program berselawat, khatam Al-Quran, nasyid dan tilawah Al-Quran di peringkat zon turut menyediakan platform kepada golongan berkenaan memainkan peranan besar. Datuk Sapawi turut menegaskan bahawa semangat kolaborasi perlu diteruskan agar gerakan dakwah bukan sahaja lebih tersusun malah mampu menarik penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam skala lebih besar. Usia Sabah kini mempunyai lebih 40,000 ahli di 30 bahagian di seluruh negeri. Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan dijangka memberi tumpuan khusus kepada usaha menangani isu sosioekonomi, merangkumi kebajikan golongan berpendapatan pertengahan M40 serta kumpulan kurang berkemampuan. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, tumpuan terhadap kedua-dua golongan itu diberikan memandangkan mereka antara yang paling terkesan dengan tekanan ekonomi dan cabaran kosara hidup semasa. Jelasnya, buat masa ini pihak terlibat masih menjalankan sesi libat urus dengan semua pemegang taruh bagi memuktamadkan belanjawan berkenaan. Sementara itu katanya, inisiatif sedia ada seperti sumbangan Tunai Rahmah STR dan sumbangan Asas Rahmah akan diteruskan dan diperkukuh bagi meringankan beban kewangan isi rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan dijadual membentangkan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober 2026. Empat acara sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026 yang dijadualkan berlangsung kemarin ditangguhkan. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Muhammad Najwan Halimi berkata, antara acara yang ditangguhkan ialah para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Jelasnya, keputusan dibuat selepas mendapat nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dan Jawatan Kuasa Khas Teknikal. Pemakluman mengenai penangguhan dan acara dijalankan semula akan dibuat dari semasa ke semasa bergantung kepada IPU di kawasan pertandingan berlangsung. Sementara itu, setakat semalam, kontingen Para Sukma Sabah berjaya meraih 16 pingat keseluruhan, terdiri 5 pingat emas, 6 perak dan 5 gangsa. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, keningau. Bersama saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ya, terima kasih kepada rakan kita tadi, rakan penyampai DJ Iza yang telah menghiburkan kita di siaran Bahasa Murut sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi setia menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Ya, apa kabar anda di hari Selasa ini, petang-petang yang kejerebu dalam keadaan yang menggembirakan sikit. Sudah nampak kebiruan langit daripada berbanding hari kemarin kan. Tetapi jangan kita leka dulu dengan kesehatan kita dan juga keselamatan. Jangan dulu kita buat pembakaran terbuka, dan kalau perlu membakar pun berhati-hatilah. Tetapi pada skala yang kecil, jangan sampai membakar daripada pertanian. Janganlah kumpul besar-besar. Buat sementara waktu ini kita tanam dulu lah kan di kebun tu. Terpaksa bekerja lebih sikit lah, korek tanah, tanam sisa pertanian yang kering. Risau berlakunya kebakaran nanti, palis-palis. Jadi itulah. Anak-anak tu pun biarlah dorang main di rumah, kasih incir-incir jatuh furniture tu perabot kita supaya dorang ada tempat untuk berlari. Janganlah suruh pi luar, masih lagi bahaya. Walaupun sudah zon B hijau, tetapi dia belum biru. Kalau biru baru selamat, hijau dia masih ada jerebu, cuma dalam keadaan yang tidak membimbangkan lah. Baiklah, kalau mau kongsi cerita, kongsi apa-apa pun, ataupun menghantar ucapan, bertegur sapa dan dedikasi, boleh berbuat demikian di WhatsApp Keningau FM 0165866. Kenapa saya boleh lupa nombor telefon ni? Ataupun tulis saja di Facebook Keningau FM lah, nanti saya baca juga tu. Okey, baiklah. Hari ini waktu apa? Masuknya waktu solat fardu asar ada awal sedikit daripada hari biasa. Untuk kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.15 menit petang, sebentar saja lagi. Jadi kita beri laluan kepada azan asar dahulu. Selepas nasyid, nanti kita kembali selepas ini. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu, Keringau FM hebat syoknya.
2: Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan, dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri, tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM hebat syoknya.
1: Nasyid pilihan.

warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Ulumul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu, salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah, hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat. Kita yakin dengan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikat Jibril yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagi tahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Nabi kata, "Demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang." Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ulislam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: FM, hebat syoknya.
1: Ya, kembali lagi kita di Santai Petang dengan FM Hebat Syoknya. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda untuk hari ini, petang ini sehingga pukul 7 malam nanti. Alhamdulillah, kita sudah pun masuk ke waktu solat fardu asar, dan bila tengok keadaan di luar pun sudah mula kurang, sudah berkurangan tirai-tirai jerebu tu kan. Tetapi kalau mengikut bacaan di eqms.doe.gov.my, API ataupun Air Pollution Index dia, ataupun IPU, indeks pencemaran udara, dalam keadaan hijau 69 IPU untuk setakat inilah update pukul 3 petang tadi. Dan untuk pengetahuan pendengar, bacaan IPU ni dia terbahagi kepada 5 bahagian, iaitu berwarna biru dalam keadaan baik, hijau dalam keadaan sederhana, kita ini unhealthy ataupun tidak sihat, dalam warna kuning, warna oranye sangat tidak sihat, dan warna merah adalah sangat berbahaya ataupun hazardous. Kita dalam kategori hijau, bermakna sudah dia sudah berkurangan, tapi masih lagi ada risiko untuk orang yang mengalami masalah pernafasan, terutamanya orang yang ada asma, orang sakit paru-paru, orang tua dan kanak-kanak. Jadi aktiviti luar itu masih lagi kita kurangkan. Kalau anda rasa-rasa macam pergi berjoging, mungkin boleh. Tapi dimudaratkanlah, brisk walk sejalan mungkin kan. Tidak perlu buat yang laju-laju yang memerlukan pernafasan yang sangat banyak. Baiklah, suka saya kongsikan di sini ada satu program, iaitu hebahan di mana pejabat Wakil Rakyat N44 Tulid dengan kerjasama Badan Dakwah Daerah Suk akan mengadakan majlis ceramah sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Suk pada 12 September 2026 pada hari Sabtu, bermula pukul 8 malam, bertempat di Perkarangan Sedko Pekan Suk. Dan yang menarik adalah penceramahnya adalah Ustaz Dr. Haji Dasad Latif. Jadi seorang penceramah ataupun seorang ustaz pendakwah yang sangat terkenal dari Indonesia, Dasad Latif. Jadi kalau free pada waktu hari Sabtu ni, insyaAllah bolehlah datang beramai-ramai di Perkarangan Sedko Pekan Suk untuk mendengarkan ceramah beliau. Baiklah, mari kita berhibur dengan lagu-lagu di Santai Petang pada petang ini. Teruskan bersama saya, Syukri, di Keningan FM Hebat Syoknya. Ezlin, hai hai, bye bye.

0: Dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat joknya.
1: Lagu-lagu sekarang. Lagu-lagu

0: perapian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Awas! Tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Ruben Raymond, Muhot to Hot. Salah satu lagu baru daripada rakan kita ini, sama kawan kita, saudara kita dari Tambunan, Ruben Raymond, seorang penulis lirik, komposer lagu, tapi selama ni dia buat lagu orang sejak dia sudah perap dia punya lagu ni, mau anu kali dia bilang 10 tahun kah, barulah akhirnya masuk juga di Kening FM lagu dia Muhot Uhot. Dan ada kisah menarik di sebalik lagu ini menurut perkongsian beliau di TikTok beliau, di mana dia galakkan orang mendengar lagu ini, terutamanya orang-orang muda atau kanak-kanak, kerana dia membiasakan anaknya untuk belajar bahasa dusun menggunakan, disuruh repeat lagu ini, dia punya lirik, sebab dia gunakan lirik lagu dia gunakan sebutan-sebutan ataupun pertuturan harian punya. Jadi senang dia buat eksperimen kepada anak dia, senang saja. Okay, dia bilang anak dia boleh lurus lah, lurus sudah, bukan bercakap lurus sangat lah, tapi dia boleh sebut perkataan dusun dengan betul. Baiklah, kita kongsikan dulu kiriman daripada rakan kawan kita di Facebook ini, rakan pendengar kita Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar, macam si Idun, si Telau, si Amar, si Charles yang sedang berada di Kuching, sedang berkursus. Semoga ceria sentiasa, kio, dia bilang. Elok cermin kerana jernih, di sana bedak ia bubuhkan. Elok pemimpin kerana bersih, laba dan tamak ia jauhkan. Buat DJ jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan dan dedikasi. Oh, jauh kawan dia sampai di Kuching berkursus. Suruh kawan kau install anu, Aman Khan install RTM klik supaya dia dengar aku punya ucapan, dia bilang. Bawa oleh-oleh, bilang. Bawa kek lapis, tabalau muka, bilang. Baiklah, terima kasih Aman Khan. Dan kepada rakan pendengar kita yang lain, jika mau berikan dedikasi, ucapkan birthday kepada rakan-rakan anda pun boleh di 0195896868. Baiklah, sekarang kita sudah berada di suku yang keempat untuk pusingan yang pertama, Santai Petang. Kita akan bertemu lagi di pusingan yang seterusnya selepas kita mendengar berhibur dengan beberapa buah lagu lagi. Lagu seterusnya melompat lebih tinggi, Sheila on 7. Kening FM, hebat syoknya.
1: Hebat syoknya, anda sedang tune in

0: udara lembut ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ni disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang bertebaran di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak bertebaran di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

Foodland Malaysia Sehat Sejahtera BMSS. Kesihatan adalah aset paling berharga. Amalkan pemakanan seimbang, kekal aktif sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Tingkatkan kebersihan persekitaran, jauhi rokok atau vape, dan lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala di fasiliti kesihatan berhampiran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Sihat itu tanggungjawab bersama. Bersama kita jayakan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera sepanjang September demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sihat itu saya, sihat itu kita, sihat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

0: FM.
1: Santai petang, selamat mendengar pada rakan pendengar Kening FM. Sekarang sudah pukul 4.04 minit petang. Kita sudah masuk di pusingan yang kedua di segmen Santai Petang. Hello DJ, selamat petang. Itu adalah sepaan ringkas daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM, daripada Andong Junis Lime. Kalau sama si Andong nih, saya ingat selalu kalau asal dia post-post di Facebook, mesti dia kasih tengok gambar trail dia breeze walk, pemandangan pagi dia belanja hari-hari. Terima kasih Andong, selamat petang juga untuk Anda. Semoga ceria-ceria saja di petang Selasa ini. Bila cakap pasal breeze walk nih kan, nah di sini ada satu hebahan tentang ini breeze walk ataupun larian lah orang bilang kan, di mana Persatuan Peserta Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia Daerah Cawangan Keningau akan menganjurkan program 5PM Fun Run 2026 seperti ketetapan berikut. Pada 12 September hari Sabtu, pukul 6 hingga 10 pagi bertempat di Thomas Hill, Keningau. Jadi kepada anda yang berminat dan mau bertanya lebih tentang program ini, bolehlah berhubungi di nombor ini. Saya akan kongsikan dua nombor untuk pertanyaan anda di 019-881-4534 dan satu lagi di 016-943-5989. Saya ulangi nombor pertama 019-881-4534 dan 016-943-5989. Mana tahu kan si Andong pun mau pergi ikut orang di 5PM Fun Run 2026. Hari-hari sudah di training kan Andong. Tapi dia bilang waktu Jerebu ni dia cuti-cuti dulu, dia steady-steady jadi rumah, dia bilang. Okay, marilah kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya di Santai Petang ini. Maldini Sydney, Suka Hati, Kering FM.

0: Syoknya anda sedang tune in Stesen Keningau FM.
1: Santai petang di Keningau FM bersama saya Syukri Mahmud, rakan penyampaian anda. Sandarkan pada kenangan persembahan Dato' Jamal Abdillah dan arwah Siti Sarah, paduan suara yang hebat dan lagu yang membuatkan kita terkenang zaman dulu-dulu. Dua zaman dia kenangkan. Satu zaman waktu lagu ini mula-mula diperkenalkan, iaitu Jamal Abdillah bersama dengan OG Ahmad Daud, dan satu lagi bersama dengan arwah Siti Sarah. Dua zaman yang berbeza, dua kenangan dari generasi yang berbeza. Itulah keunikan lagu ini. Baiklah, kita bacakan lagi kiriman ataupun pesanan daripada rakan pendengar kita Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Selasa DJ Syukri. Selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningau FM. Hebat syoknya. Dah, sudah kopi-kopi kah DJ? Ah, sudah tadi, tema makan tengah hari. Oh sorry, lambatan terucapan. Ayah awal lagi bah, sibuk dari awal pagi, dia bilang. Hello semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan setia Keningau FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut, dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Kak Narumbai, Floria Jonten, Ellen Kemabung, Runa Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Dia bilang, kalau di sini cuacanya baik saja sebab kemarin petang hujan lebat di sini. Oh syukurlah kan, ada baik-baik sudah sikit di sini. Tadi panas dan jerebu, sekarang sudah mula mendung dan jerebu ringan. Nah okeylah, syukur-syukur makin ringan sudah kan. Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang syokyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia, semoga anda juga sehat ceria di petang-petang ini di samping keluarga tersayang. Dan kita ada sama-sama aminkan doa dia tadi. Dia sebut nama kawan-kawan dia lagi. Kita aminkan semoga semua kita lah, yang mendengarkah, yang tidak dengarkah, yang diberikan dedikasikah, sehat dan aman-aman saja walaupun jerebu di luar, tapi kesehatan tetap terjaga. Amin. Terima kasih. Dan kepada rakan pendengar yang masih lagi mau menghantar, masih boleh lagi, kita masih ada masa sampai 7 malam nanti di 0195896868. Dan pada pukul 4.30 menit petang nanti, kita akan ikuti berita Sabah FM. Kita release kejap di Sabah FM. Dan seusai berita, kita dengarkan apakah perkongsian lagu back to back, siapakah artis lagu back to back untuk petang Selasa yang berbahagia ini. Teruskan dengan lagu seterusnya, Sean Kingston, Fire Burning on the Dance Floor. Selepas pesanan ini, Keningau FM, hebat syoknya.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syutnya.

Ya, itu dia back to back artis back to back untuk petang ini BTS. Saya harap kepada ARMY di Keningau ini terhibur dengan pilihan artis back to back kita pada petang ini, Idol dan juga single terbaru mereka untuk tahun ini, Swim. Rekan-rekan pendengar, di sini saya mau kongsikan satu lagi hebahan nih, yaitu program Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK akan diadakan pada 12 September 2026 bersama dengan hari Sabtu, di mana program ini melibatkan pergerakan konvoi bermula dari Dewan Kampung Pinipi Lanas, Tulit dan berakhir di Dewan Masyarakat SUK. Jadi di lokasi dia kan di Dewan Kampung Pinipi Lanas Tulit, acara flag off Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan di Dewan Masyarakat SUK ketibaan konvoi dan sambutan Hari Malaysia 2026 peringkat daerah SUK. Jadi kepada rakan pendengar kita yang berada di daerah SUK, datanglah beramai-ramai untuk memeriahkan lagi program Kembara Jalur Gemilang. Dan jika anda berada di tempat itu, tengok-tengok juga keadaan cuaca ataupun persekitaran. Jika waktu itu adalah jerebu, pakailah mask untuk keselamatan anda. Kita meraihkan Hari Malaysia, tapi jangan lupa kesihatan kita. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Dan seusai berita kita dengarkan, ikuti pula laporan trafik yang bakal dikongsikan oleh Trafik IPD Keningau. Jadi teruskan lagi hiburan dengan hiburan seterusnya, Sapurata K-Click featuring Wolfie. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Stand by. I'll be right there.
1: He knows your music. Santai Butang. Santai. Santai. Santai Butang. Di Kenal FM. 3 hingga 5 petang. Kenal FM. Hebat Showner.
2: Yang paling sering terkena ni adalah sistem pernafasan lah, sebab dia memberi kesan langsung terhadap kualiti udara. Jadi apabila kualiti udara yang kita hirup tu untuk pernafasan kita tu, yang kita duduk setiap kali kita bernafas tu, tarik nafas tu, dia akan menyebabkan iritasi lah kepada saluran pernafasan. Itu yang akan jadi boleh selesema, boleh batuk-batuk, tekak terasa kering. Udara yang kita hirup tu, dia memang kualitinya sudah menurun. Kan dia, dia punya pencemaran dia makin banyak.
3: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Tamasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Rahman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM Hebat Show.

Ya, Harmonika di Kedeng FM pukul 5 hingga 7 malam. Kita sudah berada di pusingan yang ketiga pukul 5 hingga 6 petang. Bermakna kita sudah berada di segmen Harmonika. Banyak lagi lagu untuk anda sebagai peneman halwa telinga anda di dalam kereta yang sedang memandu balik ke rumah ataupun pergi ke kerja yang bekerja pada shift malam. Harap anda setakat ini terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami susunkan dan berhati-hati di jalan raya. Jika anda pasang ke bendera pada kenderaan anda, pastikan pemasangan bendera itu dalam keadaan betul ya dan tidak mengganggu pandangan anda semasa pemanduan. Dan kemaskinikan bendera anda jika ada yang mau tercabutkah begitu kan, takut dikhawatiri bendera yang kita hormati terjatuh di atas jalan raya. Dan bercakap pasal bendera dan juga Hari Malaysia, di sini ada satu lagi hebahan yang akan berlaku di tempat kita, yaitu program Jiwa at Community Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM Kampung Rezap Lembang yang diadakan di ketetapan berikut pada 13 September 2026 bersamaan dengan hari Ahad, bermula pada pukul 11 pagi bertempat di Mini Dewan Surau IMH Kampung Rezap Lembang. Rakan pendengar kita yang berada di kawasan persekitaran, datanglah beramai-ramai untuk meraikan Hari Malaysia 2026 bersama dengan komuniti Madani Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Ya, untuk anda seperti yang dijanjikan, lagu-lagu untuk anda layan sepanjang pemanduan anda dengan lagu ini, 2NE1 Come Back Home Kedeng FM.

0: anda. Berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Dan ini bagi mereka yang menggunakan kenderaan, tolong gunakan mod kitaran dalam lah. Yang mana kita tak perlukan udara dari luar lah. Dia akan berputar dari dalam kereta sajalah dan menutup semua tingkap lah. Waktunya bukanlah waktu dia nak berhilir-hilir ambil angin dari tingkap kan. Bukan masanya lah. Dan bagi mereka juga yang memang terpaksa bekerja di luar, untuk gunakan penutup hidung dan mulut lah. Tapi kalau boleh kurangkan aktiviti tu. Tapi kalau memang tak boleh elak, macam polis kan. So yang macam tu pakai penutup mulut dan hidung lah. Sama macam zaman masa kita COVID dululah.
2: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, pejabat kesihatan kawasan Keningau. Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam menyelusuri data anda dalam harmoni.

Itu dia Wani Khairi pulang. Ya, kepada anda yang sudah sampai di rumah, alhamdulillah, berehat-rehat dahulu. Dan kepada anda yang masih dalam perjalanan pulang, pemandu dengan selamat. Gunakan mod kitaran udara dalaman kereta jika pakai aircon. Dan jika terpaksa buka jendela kereta juga, pakailah mask walaupun sedang memandu. Ya, pulanglah ke kampung jika ada kesempatan bersempena dengan Hari Malaysia 2026 sebab kerana sudah tentunya ada pelbagai aktiviti yang berlaku di kampung-kampung, terutamanya di kawasan pedalaman ni kan, di tempat kita ni. Tadi kita ada dikongsikan ada Hari Malaysia peringkat daerah Suk, ada peringkat Kampung Lambanga pun ada. Dan yang ini pun agak menarik juga kerana dia menggabungkan sukan dengan hari merayakan Hari Malaysia, iaitu jika anda dari kampung-kampung yang sebutkan ini, baliklah di samping dapat jumpa orang tua, apply cuti awal-awal supaya dapat ikuti acara-acara untuk mengeratkan lagi hubungan antara kita dan bersesuaian dengan tema ke Hari Kebangsaan tahun ini. Ya, hebahan ini adalah di mana Baginda Village Football Club dengan kerjasama Shadow Village akan menganjurkan kejohanan bola sepak piala Datu Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau. DAR Cup Lelaki 10-11 yang bertujuan untuk mencungkil bakat-bakat baru di sekitar daerah atau negeri Sabah amnya, memupuk belia minat dalam bola sukan bola sepak dan bersukan menyatukan perpaduan. Jadi nama program kejohanan bola sepak DAR DAR Cup 2026 bertarikh 19 hingga 20 September 2026, masa dari pukul 8 pagi hingga 5 petang, bertempat di Padang Bola Sepak Kampung Baginda. Penganjur adalah Baginda Village Football Club dan juga Shadow Village. Dan bakal dirasmikan oleh Dato' Azman Haji Ruslan, Ketua Bahagian PGRSP 180 Keningau. Jadi sama-samalah meraihkan, hantar-hantarlah jago-jago kita untuk berentap di sempena Hari Kebangsaan ini. Setelah tentunya anak-anak kita nanti, belia-belia kita akan membuat memori yang indah di waktu muda mereka. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya, Asha. Yeah, Kening FM, hebat syoknya. Peace out.

0: Yeah. Itu dia Amok dengan lagunya Aku Mahu Pulang. Salah satu lagu yang legendaris, menjadi keminatan anak muda yang sekarang sudah jadi remaja klasik, dan termasuklah anak-anak muda sekarang pun masih lagi menyanyikan lagu ini di karaoke-karaoke. Kalau ada kundur dikawin kan masih lagi antam nih lagu. Memang siok, memang memberi semangat lagu yang membara, ngam betul sama anak jiwa anak-anak muda. Tidak kira era dimanapun, era awalnya ataupun era sekarang. Tetapi kalau dengar di kereta, jangan pula kamu bersemangat, nah, kasih laju-laju kereta ataupun kasih laju moto. Mentang-mentang dia punya lirik dia membara-bara, nah, jadi aku mau pulang, dia bilang. Nah, dari segi bahasa dia mau pulang, dari segi pengertian istilah itu arti dia mau kembali ke pangkal jalan. Jadi yang lebih baik kita ambil motivasi daripada lirik-lirik lagu tersebut. Jaga jarak kendaraan anda jika berada di atas jalan raya. Sabar menanti, jangan suka memotong kalau trafik dalam keadaan perlahan. Terutamanya had laju lah, patuhi had laju, sebab kalau terlalu laju dia akan mengurangkan masa untuk kita bertindak balas. Kita susah mau kawal brake, macam mana inersia dia boleh sampai ke kendaraan di depan, boleh berlaku pelanggaran, na'udzubillah min zalik. Jadi patuhi had laju yang ditetapkan kerana dia diwujudkan demi keselamatan kita semua pengguna jalan raya ini. Biarlah lambat perjalanan yang diambil, biarlah, orang bilang, biar pandu cermat sampai selamat, dia bilang. Itu adalah pesanan daripada JPJ Malaysia dan juga Kening FM. Baiklah, sedikit masa lagi kita akan melangkah ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir. Kita sambil-sambil itu kita dengarkan lagi lagu-lagu seterusnya. Kening FM, hebat syoknya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Kening FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. 94.7 MHz.

0: kepada mereka yang mengalami gejala-gejala seperti batuk, sesema, apa ni, sesak nafas, semasa sakit mata, dan pada pesakit-pesakit paru-paru kronik, teruslah datang ke klinik seberapa segera jika keadaan penyakit bertambah teruklah. Dan ini juga adalah waktu yang sesuai jugalah untuk mana-mana perokok untuk berhenti merokoklah pada waktu ni. Tak kisahlah di dalam atau di luar rumah, apa ni, boleh cuba untuk berhentilah pada waktu ni sebab dia akan menjejaskan kamu jugalah. Dan yang paling penting juga adalah sentiasa memantau dan juga sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa tentang status kualiti udara yang kita ada sekarang ni lah. Paling penting, utamakan kesihatan, kurangkan pendedahan kepada jerebu dan lindungi diri serta keluarga.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, pakar perubatan kesihatan awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Keningau hebat.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

Para pendengar, sekarang sudah pukul 6.01 minit petang. Kita sudah masuk ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir pukul 6 hingga 7 malam di segmen Harmonika. Terima kasih kepada rakan pendengar yang masih lagi mengikuti kami di Kedengar FM pada ketika ini. Saya Syukri, rakan penyampai anda masih kekal setia di konti menemani anda dengan lagu-lagu yang telah kami susun atur untuk haluan telinga anda. Buat apa sekarang ni? Kalau ada yang petang-petang mungkin sudah sampai di rumah, terus layan diri, duduk terus di sofa kan, sambil marah-marah anak, pergi mandi kamu. Mungkin ada yang scroll telefon sambil menghirup kopi panas yang baru dibuat oleh istri kan. Layan, kita layan petang ni, layan dengan walaupun kita sudah serabut satu hari kan, takkan kita masih lagi serabut di rumah kan. Lupakan tentang kerja hari ini yang telah lalu, sudah berhenti pada pukul 5 petang tadi. Sudah sampai rumah, layan berhabis, layan quality, apa, masa berkualiti dengan keluarga anda, quality time orang bilang. Tapi bila cakap pasal kopi ni kan, siapa suka minum kopi sini pagi-pagi saja ataupun petang-petang saja, ataupun ada yang macam saya setiap kali ada makanan di situ ada kopi, 3 kali sehari lagi kopi. Jadi di sini ada perkongsian daripada Public Health Malaysia. Dia bilang nak minum kopi pagi untuk fokus kerja, boleh. Dia bilang kalau bangun sekitar 6 hingga 7 pagi dan bekerja waktu pejabat, praktikal untuk minum kopi pertama adalah sekitar pukul 8 hingga 10 pagi. Tidak perlu bercawan-cawan. Jadi itulah perkongsian dia. Tidak perlu bercawan-cawan, satu cawan cukup untuk orang ramai, cukup, mungkin sudah mencukupi untuk bantu rasa alert dan fokus. Tapi lagi bagus guna kopi-kopi yang simple ataupun Americano ataupun Long Black. Kalau orang kita cakap Americano Long Black ni, kopi O, dia bilang kopi O panas, kosong lah tu. Ataupun espresso yang pekat lah, espresso lepas tu, ataupun flat white ataupun latte, cold brew kan. Tapi janganlah kita pakai kopi yang Spanish latte, caramel latte yang segala fancy-fancy nama dia tu, sebab itu dia ada ekstra sirap, ada whipped cream, ada lagi apa ini, gula-gula tiruan yang boleh menjejaskan kesihatan kita. Jadi bila minum pagi-pagi tu kan, manis-manis yang begitu boleh menyebabkan insulin spike. Bila sudah insulin spike, disitulah bermulanya punca, salah satu bermulanya punca penyakit untuk badan kita. Itulah tu, ada yang minum pagi kopi pingkau laba, lebih susu, begitu kan, lebih gula, 10 pagi lapar sudah, itu bermakna ada insulin spike telah berlaku waktu anda mengambil kopi pagi anda. Baiklah, kita dengarkan hiburan seterusnya. Dan untuk muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang pada yang sama waktu dengannya untuk petang ini adalah 6.19 minit petang, mendekat sudah. Sama-sama kita nantikan sambil kita berhibur dengan lagu-lagu seterusnya. Teruskan dengarkan lagu ini, Bintang, cover oleh Ira Milpan dan Faus Batjo. Keningau FM, hebat syoknya.

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Monica di Kelino FM.
1: Semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana cuma betul-betul percuma.
0: Nasyid Pilihan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, pintu syurga yang 8 itu. Salah satu pintu syurga itu adalah pintu sedekah. Pintu syurga ada 8. Setiap seorang akan masuk melalui pintu yang paling banyak dia beramal. Ada orang dia sakit, dia tak boleh nak puasa, maka dia banyak bersedekah. Jadi dia masuk pintu syurga, dia tak masuk ikut pintu puasa, dia masuk ikut pintu sedekah. Ada orang dia miskin, dia orang susah, puasa pun tak banyak, tapi mati berjihad fi sabilillah, maka dia akan masuk syurga melalui pintu jihad. Ada orang Quran pun tak berapa nak lekat, dia pun orang yang baik tapi Quran tak rajin baca sangat, sedekah pun tak banyak, jihad pun tak ada, tapi solatnya sahabat-sahabat ya, solatnya banyak ikhlas, maka dia akan masuk syurga melalui pintu yang namanya pintu solat. Subhanallah, tuan-puan, amal ibadah ni ada banyak beratus, tapi Allah pilih yang ketua-ketua ataupun ibadah-ibadah yang utama untuk menjadi pintu syurga, antaranya sedekah. Jadi saya nak kongsikan untuk diri saya dan untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan, orang soleh antara perkara yang mereka lakukan setiap hari adalah bersedekah. Tidak ada hari yang berlalu kecuali mereka bersedekah walaupun miskin. Antara yang salah seorang yang soleh namanya Abu Mirsad. Dia ni tak kaya tapi dia bersedekah tiap-tiap hari. Kalau tak ada sesuatu dia nak balik rumah, hanya ada sebiji bawang, maka dia tetap sedekah bawang yang sebiji itu. Allahu Akbar. Kita tak buat sebentuk sampai sahabat tuan-puan. Ya, perangai yang macam inilah yang kita tak buat. Ya, kadang-kadang bila kita ada RM50 pun, kita akan sebut dekat orang kita tak ada duit. Malah Allah bukan suruh sedekah RM50 pun. Subhanallah, kalaulah berbaki hanya RM10 je, RM1 tu pun sedekah. Maka RM1 kita yang jujur itu sama dengan RM1,000 orang yang kaya. Maka Allah tahu kemampuan kita sahabat-sahabat. Sejak zaman Nabi Adam AS sampailah ke hari ini, manusia yang paling kuat bersedekah siapa dia sahabat-sahabat? Nombor satu, tiada tandingan. Orang itu namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling tinggi amal ibadahnya dalam alam ini, bahkan bukan sesama manusia sahaja, seluruh makhluk secara keseluruhannya, subhanallah. Para sahabat banyak menyatakan tentang bagaimana banyaknya sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin dengan Allah suatu hari, iman kita telah tinggi dan kuat. Kita yakin dengan Allah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala sebut kepada Nabi pada suatu hari melalui hadis yang sahih direct tanpa malaikat Jibril yang dinamakan sebagai hadis qudsi. Allah menyatakan, "Wahai Muhammad, bagitahu umat kamu, sesungguhnya aku berkata, ya bani Adam, wahai anak Adam, anfiq, keluarkan harta ringgit kamu, unfiq alaih, aku yang akan berinfak dan bersedekah kepada kamu. Aku yang akan menanggung kamu." Allahu Akbar. Tuan-puan, kesemua ayat bersedekah dalam Al-Quran, kesemua cerita-cerita sedekah yang Nabi bagi tahu, itulah yang diyakini oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi bersumpah dengan nama Allah, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Nabi kata, "Demi Allah, duit orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang." Tuan-puan, ini janji Nabi. Janji siapa lagi yang kita nak pegang kalau bukan janji Allah dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yakinlah bahawasanya sedekah menjemput rezeki. Yakinlah tidak akan miskin dengan kita bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Maafkan saya dan doakan saya. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.

Ya, kembali lagi kita di segmen Harmonika bersama saya Syukri di Konti, masih lagi di sini melayan Anda sebagai rakan penyampai Anda. Alhamdulillah kita telah pun menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi, dan kepada rakan kita yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan pergi ke kerja untuk shift malam, berhati-hatilah karena tadi saya keluar sekejap, tengok keadaan di luar sudah mula berangin kencang dan ada hujan sudah mula turun. Jadi saya riki-riki tengok-tengok di laman sesawang www.met.gov.my, laman sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ada amaran ribut petir untuk update setakat 6.20 petang tadi. Ribut petir dan hujan lebat dijangka melanda di beberapa tempat di negara kita, termasuklah di tempat kita, yaitu di zon pedalaman seperti Sipitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Suk dan Beaufort. Di zon pantai barat seperti di kawasan Ranau, Papar, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran. Di zon Sadakan, terutamanya di kawasan Paitan. Dan di zon Kudat, terutamanya di kawasan Kota Marudu. Kawasan-kawasan yang sebutkan tadi, jika anda berada di tempat itu, berhati-hatilah terutamanya pembonceng motosikal, untuk berwaspada, berhenti di mana-mana tempat yang sesuai, seperti di RNR ataupun musola atau di mana-mana surau yang bangunan dia besarlah. Jangan di bawah pokok ataupun di tempat lapang, dikhawatiri jika betul-betul ribut petir yang melanda, takut terkena disambar petir pula kan. Hujan lebat pun jika mengganggu pandangan mata anda, relaxlah di mana-mana tempat yang disebutkan tadi ataupun di bawah bus stop yang selesa. Begitu juga dengan pengguna kereta, tidak

kita berkaitan dengan cuaca pada petang ini. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Bang Fes, Yang Benar Aku. Keningan FM, hebat syoknya. Malam ini

Calling You Eliana. Sudah membawakan kita ke penghujung segmen Harmonika, seterusnya ke penghujung siaran Radio Keningai FM untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Ya, kita berpisah, sudah masanya kita berpisah di siaran radio untuk petang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, rakan pendengar Keningai FM yang mungkin mendengarkan kami dari pagi tadi pukul 6 pagi di siaran Bahasa Melayu Rentak Segar, beralih ke siaran Bahasa Dusun, seterusnya ke Bahasa Murut, dan ke siaran Bahasa Melayu kembali di Santai Petang dan Harmonika bersama saya Syukri, menemani saya sehingga pukul 7 malam ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan ucapan dedikasi dan juga berkongsikan cerita di WhatsApp dan juga di Facebook Keningai FM. Nasihat saya, teruskan jaga kesihatan, tidak kira apakah bacaan IPU udara di Keningau ini, teruskan fokus disiplin atas kesihatan kita. Saya Syukri Mahmud, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal Keningai FM pada petang ini. Haryanti Jain mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

kembali bersama Kak Kaci dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Baik, jika ada yang mau dikongsikan macam info trafik, info cuaca, bolehlah WhatsApp Kak Kaci, okay, di 019-490-4848. Jom kita teruskan hiburan dengan lagu ini.

0: Di Masif bakal menggegarkan sutera majalah 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone A1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam di talian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Di Masif di sutera majalah Kota Kinabalu.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Halo, telekom Mr. Batman dan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

0: satu saat kelalaian anda. 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

saudara sahabat kita di mana saja kita berada, biar warna dan lambang ini menjadi tanda cinta kita kepada Malaysia serta lambang perpaduan rakyat Sabah yang sentiasa bersama. Sama-sama kita hayati semangat Malaysia, bersatu hati, teguh berdiri. Baik, sebagai panduan rakan Muslim, waktu surah Fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.30 malam, diikuti berita Sabah FM selepas itu.

0: ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusnya.
2: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: Riau 95.7 FM Simfoni.
1: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu kerana aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Chile.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Lebih 1 bilion ringgit dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksanakan pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini, manakala di Tawau pula kembangan projek mencatat sehingga 60% merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan majlis pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersial fasa 2 dan 3 Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancangkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah, JBPM Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temubual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pertubuhan Mufakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS terus giat menyantuni masyarakat menerusi program santunan kasih anjuran Biro Kebajikan Mutiara GRS. Selasa lalu, RM3,000 disumbangkan kepada Syukbah Hal Ehwal Wanita Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Turut disampaikan 2 unit katil hospital elektrik, 2 unit kerusi roda boleh laras serta wang tunai dan baku.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, please bantu. Cari dan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

masih berteman dengan Kak Haji. Baik, Kak Haji kasih kongsi amaran yang petir dan hujan lebat sehingga sebelah malam ini di beberapa kawasan di Sabah yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, antaranya pedalaman Sepitang, Tenom, Tambunan, Membakut, Keningau, Sub, Beaufort, Pantai Barat, Ranau, Kota Belud, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Sandakan dan Kudat. Jadi bagi anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hati ketika berada di luar dan ketika memandu, terutama ketika hujan lebat dan keadaan penglihatan terhad.

0: Kelabalut 101.5 FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matrus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei.

masih setia bersama Kak Kaci Segana Petang tadi dalam Simfoni Tetap di Hati X-Band terbitan Section Hiburan dan Music akan menemani anda 8.30 malam ini. Ozo pula akan menemani malam anda dalam vari lebih lagu lebih santai. Jangan lupa terus kibar dan kibar Jalur Gemilang dan Bendera Sabah. Kita Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Jaga diri semua.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Meme Nang Kuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Untuk diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: Mamba, dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
2: Oke, baiklah. Kita akan selanjurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan B.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamwa dan Ajim Slamwa.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: siaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan doktor udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok. Dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Sri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, it's really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Sri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang memiliki mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan menyatakan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh chat GPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu, saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal di Sabah FM. Selamat malam semua. Bertemankan Ozel menerusi segmen Varia untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Okey, apapun, terima kasih Kakak Cik yang sudah temankan kamu sebentar tadi menerusi simfoni tetap di hati. Dan 3 jam seterusnya bertemankan Ozel. Okey, jadi macam biasalah di segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza penyanyi dia dan juga berbeza-beza genre lah. Okey, jangan tiga-tiga lagu sedih. Aina, jangan sedih-sedih kan. Kalau sedih hari ini tidak apa, yang penting jangan lama-lama sedih, terus bangkit. Jatuh 3 kali, bangkit 10 kali. Hahaha. Okey. Jadi apapun, kita akan terus payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini. Belum lagi pukul 9 berpusu-pusu surat WhatsApp masuk minta 3 buah lagu. Paling awal tadi si Zafira. Mantaplah Zafira, orang sandakan mbak ini. Okey, jadi siapa-siapa lagi yang tiba-tiba terdengar Sabah FM sekarang ini, ada lagu favorite yang kamu ingin dengar, WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang. Ini dia Peter Pan, Bintang di Syurga. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cari dan sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Bang.
5: Apa
4: punya kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah ni. Kalau kau ketawa.
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Bang, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah itu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu.
4: Ya, itu.
5: macam bunyi ngingis.
4: Yang ngingis, ada ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni.
4: Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pack tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem brek kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Oh, itu pun makanya cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak pulih. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar karena kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Ucapin kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, apa tu ada lagi?
5: Pastu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah macam tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey, okey, okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kopi prank.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.
6: Kurang sabar, Dimasih bakal menggegarkan Sutera Majelan 16 Oktober 2026. Nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini. Slot sangat terhad. Beli tiket zone E1 atau B1 dapat t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh. Hubungi Nizam Nitalian 016-818-3137. Jom nyanyi, jom rock bersama Dimasih di Sutera Majelan Kota Kinabalu.

Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Masih lagi berada di jam yang pertama. Okey. Dan kamu yang tengah memandu waktu ini, sambil memandu, tiba-tiba pula terdengar radio Sabah FM kan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa je lah, kamu pasang je enjin kereta tu, lepas tu pasang radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau di KK, Pinampang ataupun Papar, frekuensi Sabah FM adalah 89.9 MHz. Okey. Dan sekarang ini Ozel mau share lah dengan kamu untuk kempen Derma Darah Bergerak Kota Kinabalu. Ada satu lokasi besok, bermula 9 pagi sehingga pukul 1 petang 10 September untuk hari Kamisnya. Dan pada 9 September juga ada kempen Derma Darah. Okey, tapi Ozel kongsikan dulu pada hari Kamis 10 September yang bertempat di Fisioterapi Lab Ground Floor di sana, Cyberjaya College, Kota Kinabalu. Okey, ada kempen Derma Darah di sana. Kalau kamu berdekatan dengan lokasi itu, boleh terus datang sana untuk sama-sama menderma darah. Okey, seterusnya ada lokasi juga yang akan berlangsung besok, bermula 9 September sehingga 11 September, sempena dengan pameran Hari Malaysia tahun 2026 peringkat negeri Sabah di Palm Square Center Point, bermula 10 pagi sampai 9 malam. Jadi jangan lupa kamu datang ramai-ramai yang layak untuk menderma darah, boleh terus pergi derma darah di sana. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang membantu mereka yang memerlukan? Setitis darah mampu menyelamatkan beberapa nyawa. Kalau bukan kita, siapa lagi kan? Okey, untuk info lanjut berkaitan dengan kempen derma darah ini, kamu boleh check it out terus di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu. Ini dia lagu daripada Felix Agus, Warkah Berlagu Pilu. Sabah FM. Bye.

0: 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Hari anda bermula di sini.

Jadi dia lagu daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Lagu permintaan itu tadi daripada Mr. Pie. Lagu untuk seseorang yang dirindui nun jauh di sana. Dia bilang, oh mantap lah Mr. Pie in the house yo. Terima kasih Mr. Pie, walaupun di rumah kan dia masih dengar Sabah FM. Oh, ingatkan di kereta, rupanya di rumah memang radio sentiasa on. Dia bilang, telepon dia ini ada 5, ada satu ini dia dengar di RTM, kliklah Sabah FM. Jadi sambil-sambil dia buat kerja, sambil hirup kopi, punya best tuh. Apapun, terima kasih Mr. Pai, semoga sehat selalu, dipermudahkan segala tugasan-tugasan hari ini, esok, maupun hari-hari seterusnya. Oke, jadi kalau kamu ada ucapan untuk seseorang, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan anniversary kah, ucapan selamat bertunang kah, apa-apa sajalah, kamu terus WhatsApp kami di 0194904848. Layak terus, ini dia Dayan Trisha dan 7 Penat Sabah FM. Bagus banget.

0: Ya, itu dia lagu daripada Nabila Maharani, Ayang. Okey, masih lagi bersama Ozil di sini dan sekarang ini di talian bersama saya Shen yang merupakan antara pemain Sabah FC bawah 18 tahun. Selamat malam Shen, apa kabar? Sehat?
1: Selamat malam. Sehat.
0: Okey, jadi macam mana setakat ni training di Likas ni?
1: Setakat training awal boleh juga lah, okay juga.
0: Shen ni berasal dari mana Shen?
1: Saya berasal dari Keningau Bingkur.
0: Berapa bulan sudah training sama-sama kawan-kawan di KK?
1: 7 bulan sudah.
0: Jadi setakat ni,
1: okay lah.
0: Jadi setakat ni rindu keluarga juga kah?
1: Kalau untuk keluarga memang rindu lah juga. Tidak boleh lupa juga yang di Anuan, misalnya itu.
0: Yang Ayang, rindu juga Ayang?
1: Itu tidak lah. Beli-beli juga lah, beli dikaitkan juga sob. Beli masuk dalam keluarga juga betul.
0: Oke, mungkin kau ada kata-kata untuk keluarga kau yang berada di Keningau sana? Kau bagitahu lah rindu sama keluarga, kau sebut-sebut nama kau punya family lah.
1: Oh, kalau untuk dorang, saya memang rindu dorang lah. Sekarang saya di Likas,
0: Oke, okay, jangan nangis ya. Lapa air mata dulu, jangan nangis.
1: Oke. Untuk keluarga saya yang di Kuang Bingkur, harap-harap kamu sehat selalu. Semoga dimurahkan rezeki. Harap-harap saya dapat next year lah. Itu saja.
0: Oh mantap, itu dia punya ucapan. Jadi harap-harap keluarga si Shen dengar dan dia kasih doa si Shen supaya dapat naik pergi senior team lagi. Jadi doa-doakan orang-orang Keningau supaya si Shen terus kuat dan dapat berlatih dengan keras lagi. Oke Shen, saya dengar-dengar Shen ini peminat Manchester United. Oke, hari Ahad nanti Manchester United lawan Manchester City. Untuk harapan kau untuk perlawanan ini?
1: Kalau boleh tidak payah anu lah, tidak payah tengok. Memang confirm menang sudah. Glory glory Man United.
0: Oke, apapun terima kasih sudi malam ini kena temu bola sekejap saja. Jadi all the best, semoga Shen terus berlatih lebih keras lagi. Oke. Jadi hati-hati jaga tuh pemain Bonor sana, Suk tuh si Leo jajal sikit tuh. Oke, jadi apapun terima kasih Shen, kita jumpa lagi. Bye.
1: Jumpa lagi. Bye.
0: Oke, itu dia tadi Shen, pemain bawah 18 tahun Sabah FC. Layan terus Sabah FM, bagus banget.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Sabah FM. Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Are you liking what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Santai malam ini bersama kami Faria Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus banget.

Okey, itu dia Nastia Rabu. Anda dengarkan di Baria Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini di jam yang kedua. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini. Kita mau payung kamu semua lagu-lagu permintaan. Ada Zafira sini, selamat malam. Arne, selamat malam juga. Hani Mahani, okey, semoga dapat beristirahat dengan tenang malam ini. Ada si Ara, selamat malam. Marsa Saleh dari Tawau hadir. Ada si Aman Khan dari Keningau. Terima kasih untuk orang kampung Baginda Keningau, Aman Khan, okey. Ada juga si Rai di sini. Terima kasih hadir malam ini bagi ucapan dan juga lagu permintaan yang best-best malam ini. Ada banyak lagi lagu permintaan yang kita akan putarkan untuk kamu. Stay tune, layan terus di Sabah FM. Ini dia Wali Band, yang penting halal. Sabah FM, bagus bah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
3: Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik. Okey, di mana juga kamu berada waktu ini, semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Masih tetap kamu setia dengar Sabah FM. Okey, siapa-siapa yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, kamu boleh muat turun sekarang di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sana kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan kasih lama, buat turun sekarang. Okey, ini pungutan pingat para sukma edisi ke-22 yang Ozan mengkongsikan kepada kamu. Di tempat yang pertama, Selangor mengungguli carta yang pertama dengan kutipan pingat sebanyak 112, yang mana pingat emas 52, pingat perak 33, pingat gangsa 27. Okey, diikuti tempat kedua Sabah dengan kutipan pingat 98, pingat emas 44, pingat perak 30, pingat gangsa 24. Di tempat ketiga

akan update dari hari ke hari, dari semasa ke semasa, untuk update terkini pungutan pingat Para Sukma edisi ke-22 Selangor. Oke, untuk info lanjut, kamu boleh terus check it out Instagram dan juga Facebook bernama Official. Alright, jadi kita mau terus layan lagu daripada Henry Zakri dan Ari Govinda masing-masing. Sabah FM, warga Sabah.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.
3: Halo, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

Tuh, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Tuh, macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mau empat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL, dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Goosebumps.fm. Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijak para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat nah guys. Inilah hari baru,
1: ini hari pertama. Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM, bagus banget.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki, saya kembali lagi bersama sama dengan anda, geng burung hantu, bermula 12.30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12.30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng burung hantu, anda boleh terus lapukan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak pelan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng burung hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Ya, cerita sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahululah sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, sampai kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi juga dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Saiputra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi National FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu maruan menua nuju Nganggai, semoga kita ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah kuih karipap rasa nyaman masak saya, bila kenang masak untuk mak kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy katanya, sanak saudara jadi inspirasi, lagu syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi, yang penting terbaik di National FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum katanya, selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga, selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Mary Sarawak melaporkan diri untuk GBH, selamat malam semua, selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih, layan lagu-lagu sentiasa terbaik National FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita katanya, selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio, semoga dipermudahkan segala urusan, hadir dari Kuala Lumpur Ceras Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBS, ucapannya sahabat GBS, selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus National FM. Kak Ita Cot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini katanya, semoga moh dengarkan radio National FM. Ipoh Mali talak sombong katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya, selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar National FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami National FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di National FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG 14, Bunga Larangan. Terus bersama National FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak, dan juga negara-negara yang berdekatan di selatan Thailand. Di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Okey, ni nak saya kongsikan sedikitlah. Kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini entah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cergas. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026, bukan bulan ini ya, ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni dah lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk malaman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi. Karamai Latih juga ada. Selain itu juga abang apa ni namanya, saya tak tahu tadi, dah terlepas namanya. Abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bas kita. Hati-hati semasa memandu di perjalanan itu, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergoli, ada yang bergeli, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sama-sama itu juga, terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu taksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik melalui segmen Nasional GPA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Ya, semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Borohantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Cokol Via Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Borong Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy Steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam geng Borong Hantu. Katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mampu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati.

0: Kita ni dah lah nak jumpa ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie. Abang...

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Easy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini, dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas, semoga tugasan anda lancar, sentiasa dari Tawau Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Pak Men Dahlia Bukit Berontong Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBH. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan juga, info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBH. Luncur mantap GBH sampai pagi. Okey. Ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBH dari Muar Johor hadir katanya. Ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBH. Teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, dan serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Okey. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah. Dan juga YK Branded On katanya, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi, bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini, ada yang katanya tengah buat kuih, ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak, nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua, dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga, saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita, Malaysia, yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kosara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit, biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Cot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sambil-sambil itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an, Aziz dengan Masih Terselah Ayumu.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan

0: saksi pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah. Cukup sampai sini, nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Taulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tu sudah ada orang queue, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, okey? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran dan Sabah FM. Bagus dah.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kenyau FM. Hebat.

Sembari membuka tirai pertemuan bersama dengan anda, edisi 9 September 2026, hari Rabu, hari 3 hari ini, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah, hari yang ke-252 kita berada di 365 hari. Berbaki 113 hari sebelum kita habis muka surat 365. Semoga hari ini baik-baik sahaja. Apapun, salam sejahtera, selamat pagi, kopi sanangan kan sayan, kan siwan untuk anda. Ciao and good morning. Pendengar kita di mana sahaja anda berada, baik dari Tambunan, Sok, Nabawan, Tinem, Keningau, Pensiangan, seluruh kawasan sekitarnya, seluruh dunia, baik kiranya untuk anda mendengarkan kami menerusi frekuensi 94.7, 98.4, dalam talian keringfm.rtm.gov.my, juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Rabu datang lagi, semoga pagi hari ini diberikan tubuh yang sehat, fikiran yang tenang dan hati yang penuh semangat. Bagi yang baru sahaja buka mata, celik matanya, bangun perlahan-lahan, tarik nafas. Kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman. Jangan lupa kawan, minum air kosong, kemaskan tempat tidur kamu orang sebelum memulakan rutin harian kita. Untuk anda yang sedang menyediakan sarapan atau urus anak-anak ke sekolah, semuanya juga berjalan lancar. Kalau ada yang sudah berada dalam perjalanan ke tempat kerja, pandu dengan berhati-hati, jangan terburu-buru kelam kabut. Lebih baik tiba dengan selamat daripada mengejar masa sehingga orang bilang membahayakan diri kita. Dan berdasarkan kepada indeks pencemaran udara IPU daerah Keningau setakat yang terakhir 6 pagi tadi, kedudukan daerah Keningau merekodkan bacaan 62 pada paras sederhana. Semakin menurun, itulah yang kita harapkan. Semoga pulih keadaan jerebuh di kawasan kita dan dapatlah kita lakukan aktiviti harian rutin kita seperti biasa. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan terlalu membebankan fikiran. Lakukan satu demi satu ikut kemampuan kita. Tidak perlu semuanya sempurna. Yang penting kita sudah berani untuk memulakan hari ini dengan sebaik-baiknya. Membuka tirai pertemuan kita untuk edisi Rabu, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs. Hanya aku ceritakan orang semua, bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin, menemani anda sehingga pukul 9 pagi dengan pilihan muzik terbaik, informasi juga cerita santai. Inilah Rentak Segar, Kening FM, hebat syoknya. We'll be right back.

0: Radio. The hit music on the greatest station. FM. Hebat. Shocknya.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Shocknya.

Habis ini daripada Naim Daniel baru saja berlalu menemani anda. Cerita sini habis ini sajalah. Jangan kuasi panjang-panjang pergi luar. Alright, tuan-tuan yang baru saja bangun tidur, jangan terus capai telefon. Duduk sebentar di tepi katillah, tarik nafas perlahan-lahan, beri masa kepada tubuh kita untuk betul-betul sedar. Lepas tu lakukanlah regangan ringan, gerakkan bahu ke depan ke belakang. Kasih pusing-pusing tu bahu ke depan ke belakang kan, luruskan tangan, kemudian kasih gerak kaki secara perlahan, tak perlu terlalu kuat, sekadar untuk melegakanlah otot dan juga melancarkan pergerakan tubuh. Untuk warga Mas, pastikan bangun secara perlahan-lahan, berpegang pada sesuatu yang kukuh jika perlu, dan jangan terus berdiri secara tergesa-gesa kerana tubuh mungkin masih belum stabil. Minum segelas air kosong untuk menyegarkan pagi anda. Buka langsir atau tingkap supaya ada cahaya dan udara pagi masuk ke dalam rumah. Mulakan rutin kita satu demi satu. Tidak perlu kelang kabut. Apabila tubuh segar, fikiran tenang, pagi kita pun terasa lebih baik. Inilah Rentas Segar Kening FM. Hebat dan syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita kembali dengan tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Nabawan, Sok dan juga Tinem. Saya mulakan bagi kawasan Tinem, untuk sebelah pagi dan malam hujan di beberapa tempat dan sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sementara itu bagi kawasan Nabawan dan juga Sok, dua daerah ini pagi dan petang hujan di beberapa tempat, sementara di sebelah malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan kita akhiri perkongsian cuaca bersama dengan untuk daerah Keningau dan juga Tambunan. Dua daerah ini dijangkakan pagi, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Tambunan, Nabawan, Sok dan Tinem.

0: Debu ni sebenarnya ditarikkan sebagai satu keadaan yang mana berlakunya kemerosotan kualiti udara yang kita hirup setiap hari ini disebabkan dengan kehadiran partikel-partikel halus yang berterbangan di dalam komposisi udara kita lah. Partikel-partikel halus ni dia boleh macam-macam benda lah. Dia boleh asap, dia boleh debu, dia boleh apa ni, sebut-sebut halus kan. Jadi keadaan yang di mana sebut-sebut ni, debu-debu halus, partikel-partikel halus ni banyak berterbangan di dalam udara kita ni, dia akan menyebabkan dia berada dalam komposisi yang sangat tinggi, lebih daripada biasa, dan dia menyebabkan kita punya kualiti udara kita bertambah rendah lah, dan bertambah teruknya lagi kerana dia juga turut sama menyebabkan cahaya matahari kita dia diserap dan seterusnya diseratkan secara berlebihan lah. Dan apabila berlakunya tu, kita punya penglihatan ni dia memerlukan cahaya lah. Jadi apabila ni, dia akan menyebabkan jarak penglihatan kita semakin rendah lah.
1: Dr. Ahmad Syukri bin Razran, Pakar Perubatan Kesihatan Awam UD14, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
2: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi setiap hari, hanya di Keningau FM. Hebat Shotnya.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit.

Baik, kembali bersama Menerusi Rata Segar edisi 3 September 2026 yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kemerang semua. 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi kita teman-teman bersama dengan anda menerusi siaran Kening FM. Baik, saudara, sebuah helikopter milik layang-layang aerospace yang membawa 4 kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan seorang juruterbang dilaporkan terhempas ketika cuba melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Long Lelang Stor Lapot di Ulu Baram, Sarawak. Kejadian yang berlaku sekitar 3.40 petang semalam dengan helikopter jenis BO-105 dengan nombor pendaftaran C9M LLF itu menghampiri landasan dalam keadaan bahagian atasnya terbakar, dan berdasarkan laporan awal, pasukan perubatan dan penyelamat tiba di lokasi sekitar pukul 3.46 petang. Operasi mencari dan menyelamat turut dilakukan bagi mencari jika ada penumpang yang terjun sebelum terhempas. Dan difahamkan helikopter itu berkhidmat sebagai doktor udara atau khidmat perubatan kecemasan dengan call sign Medic 3. Dan berdasarkan manifest penumpang, mereka yang berada di dalam pesawat tersebut merupakan seorang pegawai perubatan, 2 jururawat dan seorang penolong pegawai perubatan. Sementara itu, pihak berkuasa penerbangan Awam Malaysia dalam kenyataan ringkasnya semalam, pihaknya menerima maklumat dan mengesahkan mengenai kejadian itu sekitar pukul 3.58 petang. Dan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan, menurut kenyataan itu, akan menjalankan siasatan berhubung kejadian berkenaan mengikut bahagian 26 peraturan-peraturan penerbangan awam 2016. Satu berita duka cita, kesedihan dan juga kehilangan. Dan menurut berita yang dikeluarkan oleh Bernama awal pagi tadi, juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan doktor udara dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lang Short Take Off and Landing Airport petang semalam. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli dalam kenyataan berkata helikopter yang melepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan PPP dan 2 jururawat dalam tugasan rasmi mereka. Seluruh warga Kening FM merakamkan ucapan terima kasih, takziah dan simpati yang mendalam kepada keluarga, saudara mara, sahabat serta rakan sekerja semua mangsa. Sesungguhnya kehilangan insan tersayang dalam keadaan sebegini amat berat untuk kita terima. Kita mendoakan agar setiap ahli keluarga diberikan kekuatan, ketabahan dan ketenangan dalam menghadapi saat yang begitu sukar ini. Semoga segala khidmat bakti dan pengorbanan mereka dalam membawa perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat sentiasa dikenang dan dihargai. Takziah kepada seluruh keluarga mangsa, ingatan dan doa kita bersama dengan

6.50 minit pagi menghampiri 6.51. Berbaki lebih kurang 10 minit lah sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya. 7 pagi nanti kita terbang seketika ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Sudah kamu orang sarapan kini belum? Jangan biarkan perut kita kosong, okey kawan? Terutama kalau hari ini banyak kerja atau perlu bergerak ke sana kemari kan? Sarapan di resmi-resminya mahal ataupun yang berat-berat. Ada roti dengan telur, buah-buahan ataupun lebihan makan malam tadi pun boleh juga jadi bekalan tenaga untuk kita memulakan hari. Kalau ada nasi dan lauk semalam, panaskan pun boleh jadi sarapan istimewa hari ini. Ingat, kopi memang boleh buka mata, tapi makananlah yang membantu tubuh kita bertahan sampai tengah hari. Jadi sebelum keluar rumah, isi perut walaupun sikit, barulah badan bertenaga, fikiran lebih fokus dan semangat pun terus menyala-nyala. Okay? Dan sebelum keluar melangkah keluar dari rumah, buat pemeriksaan ringkas dulu. Luangkan masa 1 minit. Pastikan telefon, dompet, kunci sudah ada. Semak juga dokumen penting. Bekalan air minuman serta payung. Mana tahu cuaca berubah tiba-tiba kan. Bagi ibu bapa, luangkan sikit masa juga untuk memastikan anak-anak membawa buku, alat tulis, bekalan makanan dan semualah keperluan sekolah dorang. Jangan sampai sudah separuh jalan baru teringat ada barang yang tertinggal di rumah. Kita menghampiri penghujung jam yang pertama Rentak Segar. Apapun urusan anda pagi hari ini, keluar dengan tenang, jangan tergesa-gesa, rancang perjalanan dengan baik, pandulah secara berhemah dan sentiasa utamakan keselamatan. Semoga semua urusan anda hari ini berjalan lancar dan dipermudahkan. Kering FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam.

0: berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Haliwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan impor barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesaan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Pojen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyikirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jeruburan tak sepadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Program, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Green FM. Hebat Shocknya.
1: Hebat Shocknya. Anda sedang tune in stesen Keningau FM.
2: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat Shocknya bersama DJ Hex. Atur saja.
3: Baik, kita kembali bersama menerusi Rantai Segar di pusingan yang kedua, pusingan 7 hingga 8 pagi. Yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu, orang bersama dengan rakan teknikal email tak jelas. Macam mana suasana ataupun ialah keadaan pagi anda? Macam gelap, macam mendung kan? Mendung ke jerebu ni ya? Tapi kalau ikut bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 7 pagi tadi, daerah Keningau mencatatkan bacaan sebanyak 62 pada paras sederhana. Kita harapkan semoga cuaca bertambah baik keadaannya supaya dapat kita lakukan aktiviti harian kita dengan sebaik mungkin. Apapun, salam ceria buat pemandu yang menuju ke tempat kerja. Anda yang memandu ke tempat kerja, juga pemandu teksi, bas kan, penumpang yang duduk santai menikmati perjalanan, pekerja shift yang baru memulakan tugasan ataupun sedang dalam perjalanan pulang selesai tugasannya, tidak dilupakan warga sekolah, guru, ibu bapa dan anak-anak yang sudah lengkap beruniform serta bawa beg berisi buku cita-cita kan. Semoga perjalanan pagi hari ini berjalan lancar. Bagi yang sedang memandu, pastikan kedua-dua tangan berada pada steering dan sentiasa fokus ke hadapan. Jangan baca atau balas mesej ketika memandu. Kalau ada urusan penting, berhenti dulu di tempat yang selamat. Biar telefon berehat sebentar. Kami terus menemani anda. Sudah sarapan ke tu? Kalau belum sarapan, apa kata kita ambil yang senanglah kan? Kita minum susu. Okay. Kenapa minum susu? Ini kita mau bawa perkongsian kepada anda. Tahukah anda 2 gelas susu sehari boleh menjadi sebahagian daripada amalan pemakanan yang baik untuk menyokong kesihatan kita? Susu membantu menguatkan rangka tulang, menyokong fungsi otot dan saraf serta mengurangkan risiko osteoporosis. Dapat tu? Dapat sesuatu? Nikmatilah segelas susu ketika sarapan untuk memulakan hari dan segelas lagi waktu petang atau sebelum berehat. Pengambilan susu perlu disertai dengan pemakanan yang seimbang termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein. Okay. Jadi jangan pandang ringan kebaikan susu. Mulakan hari anda dengan 2 gelas susu dan nikmati kebaikannya setiap hari. Terus bersama dengan kami 7.30 minit pagi nanti kita bersama menerusi Warta Berita.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Rabu 9 September. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dada semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat. Menurut beliau, penyediaan rangkaian komunikasi yang baik perlu disertai tahap keselamatan dalam talian yang tinggi bagi memastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata kebimbangan itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan kepadanya baru-baru ini. Dalam pada itu, Fahmi berkata aspek keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya dalam kalangan golongan muda yang semakin aktif menggunakan platform dalam talian. Selain penjualan dada, pengguna turut berdepan pelbagai ancaman lain termasuk penipuan dalam talian. Kos sara hidup menjadi antara faktor yang mempengaruhi keputusan golongan muda untuk berkahwin dan mempunyai anak. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, golongan muda kini lebih berhati-hati serta mengambil kira kemampuan ekonomi sebelum membina keluarga. Menurutnya, kerajaan menyediakan program Smart Start bagi membantu bakal pasangan membuat persediaan termasuk dalam aspek pengurusan ekonomi dan kewangan. Bantuan turut diberikan kepada pasangan yang berdepan masalah kesuburan menerusi rawatan persenyawaan in vitro IVF dan permandian beradas IUI. Kerajaan juga memberi perhatian kepada keharmonian rumah tangga melalui pendekatan bulan madu kali kedua bagi membantu pasangan dalam tempoh 5 tahun perkahwinan mengeratkan semula hubungan. Selain itu, program Kembara Kasih dilaksanakan untuk mendekati golongan memerlukan dan memperkenalkan pelbagai perkhidmatan kebajikan yang disediakan kementerian. Seramai 42 pelajar dari daerah Nabawan yang berjaya melanjutkan pengajian ke pelbagai institusi pengajian tinggi awam dan swasta menerima bantuan kewangan daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Nabawan Dato' Abdul Ghani Muhammad Yassin. Program tahunan itu merupakan antara usaha menghargai kejayaan anak-anak Nabawan yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di samping memberikan dorongan kepada mereka untuk terus mencapai kecemerlangan dalam bidang masing-masing. Penyampaian sumbangan disampaikan oleh pemimpin pembangunan masyarakat Nabawan, Dixon Andipai, mewakili Dato' Abdul Ghani Yassin. Dalam ucapannya, para pelajar diingatkan supaya memanfaatkan peluang melanjutkan pengajian sebagai langkah penting untuk membina masa depan yang lebih baik. Menurut beliau, pendidikan merupakan aspek penting dalam melahirkan generasi muda yang berilmu, berkemahiran dan berupaya menyumbang kepada pembangunan daerah serta negeri Sabah pada masa hadapan. Sehubungan itu, para pelajar disaran memanfaatkan segala kemudahan dan bantuan yang disediakan agar dapat meneruskan pengajian tanpa terlalu dibebani masalah kewangan. Mereka turut diingatkan supaya terus berusaha menjaga disiplin dan nama baik keluarga serta menggunakan peluang yang diberikan untuk merealisasikan cita-cita masing-masing. Abdul Ghani berharap semua pelajar terpapit terus mencipta kejayaan dalam bidang yang diceburi dan kembali menyumbang kepakaran serta tenaga kepada pembangunan Nabawan pada masa hadapan. Mangsa penipuan dalam talian dinasihatkan supaya tidak malu untuk segera membuat laporan kepada pihak berkuasa kerana tindakan pantas boleh meningkatkan peluang mendapatkan semula wang yang ditipu. Ketua Pengarah Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC Jabatan Perdana Menteri Dato' Seri Shamsun Baharin Muhammad Jamil berkata mangsa perlu segera menghubungi Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC menerusi talian Line 997 yang beroperasi 24 jam. Menurut beliau, tindakan awal membolehkan pihak polis bersama institusi kewangan mengesan aliran wang dan mengambil langkah menyekat transaksi atau akaun yang terlibat. Beliau berkata demikian kepada media di Melaka. Dalam pada itu, beliau berkata usaha NFCC mengkoordinasi dan menyelaras tindakan membenteras jenayah penipuan dalam talian bersama beberapa agensi turut menunjukkan perkembangan positif. Katanya kerjasama berkenaan berjaya meningkatkan peratusan wang yang berjaya dipulangkan semula kepada mangsa penipuan. Bagaimanapun, beliau menegaskan tindakan pantas mangsa amat penting bagi membolehkan usaha mengesan dan menyekat aliran wang dilakukan seawal mungkin. Kontingen Sabah terus mendominasi saingan pada para olahraga para Sukma Selangor 2026 selepas meraih 14 pingat emas di Stadium UiTM Shah Alam. Antara penyumbang emas ialah El Joga Tuoh dalam acara lompat kijang T20 lelaki. Azmi Bistani menerusi renjam lembing F12 lelaki dan Koni Zino dalam lontar peluru F40 wanita. Pejol Benhar dan Doria Paulus turut menghadiahkan emas menerusi acara padang masing-masing. Sabah juga menguasai acara 400 meter T20 apabila Nurul Syahadah Hawani Abdullah menjuarai kategori wanita, manakala Renodri Remy memenangi kategori lelaki. Sementara itu, Muhammad Hafiq Hizwan dari Melaka mencipta rekod kebangsaan baharu dalam acara 400 meter T46 lelaki dengan catatan 54.07 saat. Dalam acara renang, atlet Selangor berusia 12 tahun, Alicia Aruyana Muhammad Khairul Azli memperbaharui rekod kebangsaan 100 meter gaya bebas wanita S14. Atlet para powerlifting Sarawak, Bibiana Ahmad, turut mencipta rekod kebangsaan menerusi angkatan 86 kg dalam kategori lightweight bahawa 61 kg wanita. Selepas hari ketiga temasya, Sabah mendalui carta dengan 26 emas, 15 perak dan 15 gangsa diikuti Selangor dan Sarawak. Saingan para olahraga diteruskan dengan langkah pencegahan termasuk menghadkan setiap sesi pertandingan kepada maksimum 2 jam. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Hector Zahimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam.

0: Ikuti Infosukan di Kedengar FM.
1: Baik, berita sukan untuk edisi 9 September 2026. Kita bawakan perkongsian kepada anda. Atlet karate negara Nur Anisa Aira Muhammad Effendi melakar kejayaan membanggakan apabila merangkul pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan U21 2026 di Jordan semalam. Pada aksi final yang berlangsung di Dewan Prince Hamzah itu, Nur Anisa Aira mempamerkan ketangkasan luar biasa untuk menewaskan pencabar dari Taiwan Chen Po Chen dengan keputusan 4-1 bagi memastikan lagu negaraku berkumandang. Pingat angsa dikongsi bersama oleh Taufik Jude dari Kuwait dan Khalil Habibah yang mewakili Emiriah Arab Bersatu. Terdahulu, atlet pelapis kebangsaan itu beraksi cemerlang pada peringkat suku akhir dengan menyingkirkan wakil tuan rumah 4-1 sebelum mencatatkan kemenangan mutlak 5-0 ke atas peserta Kuwait pada aksi separuh akhir. Lagi berita sukan berikutnya, Persatuan Badminton Malaysia BAM menjelaskan belum ada sebarang perlantikan yang dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Bergu Campuran Negara yang baharu. BAM dalam kenyataannya memaklumkan Persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu, media melaporkan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Remaja Negara Pang Chi Chang dikaitkan dengan jawatan Ketua Jurulatih Bergu Campuran yang baharu. Jawatan itu belum diisi selepas Nova Widianto menamatkan perkhidmatan di BAM pada 31 Julai untuk pulang ke Indonesia. Nova menyertai BAM pada Januari 2023 dan antara pencapaiannya ialah membimbing Chen Tanji To Iwei menjadi gandingan pertama negara muncul juara dunia pada tahun lepas. Kita akhiri berita sukan untuk edisi hari ini. Pemain Sabah FC perlu kekal tenang dalam menghadapi asakan awal Selangor FC pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido menjangkakan Selangor akan tampil lebih agresif dan memberi tekanan sejak awal permainan selepas kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas 2 September lepas. Justru beliau mengingatkan barisan Derianos supaya mengekalkan disiplin dan keyakinan selain beraksi mengikut perancangan bagi mengekang cabaran The Red Giants. Dia berkata komunikasi dan keserasian antara pemain juga perlu berada pada tahap terbaik sejak minit pertama bagi memastikan pasukan mampu menangani sebarang situasi di luar jangkaan. Berita sukan untuk edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah.

0: Baik, seketika 8 pagi nanti kita sengaja sebentar ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Titipkan cuapan anda ke media Facebook Kening FM, juga di talian WhatsApp 019-589-6868.
1: Tak payah, tak payah nak